Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capitul luwe 20 menit waktu Indonesia Barat. Matur nuwun kagem sedaya kemawon. Mulai subuh mang wis ngancani aku wis nyetel 105,3. Wayahe warung gaul makin digoyang makin asik lho kudu iku. Wae warung gaul lah bareng aku Taufik Misbun sing kate blonjo sing kate sarapan sing kate lapo-lapo ya gak apa-apa. Langsung ae dalane ono nang 0341404504081555610153. Iki ono wong adu-adu teko Brang Kidul sing wis gabung tak trimoni dhisik geng sonten geng injing.
1: Ya apa ya apa ya wong sugeng sonten.
0: Lali.
1: Ngantuk ayo.
0: Orang ngantuk lali yang kakean siaran bunyi malah ngene iki.
1: Kakean melekan ya wong. Wong nek kakean melekan yang ngono ku.
0: Lah ya iku ya apa iki Cak Gran?
1: Alhamdulillah. Aku wis yo kuru-kuru yo sehat ae.
0: Alhamdulillah.
1: Ya apa yo ya apa keluarkan yang bantu sehat kabeh.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lah iya. Acara kate meluncur nang Tauren ditenteni karo
0: motor. Waktune. Wa awak tutu ini waktune. Rodok mumet.
1: Ya apa iki nek ana cuaca ini panas kan di lor ini
0: panas sih
1: ya podo aja yang ngono
0: iya
1: ya wis tak melaku-melaku aku sih
0: monggo silakan
1: boleh silak marki makaryo
0: dan gas wis
1: ya wis ono putun ono mana Mbak Indah Mbak Upi Sakita ono Widi Neng Leha selamat pagi dari sana Bu Purnomo, Bu Pandan, Putri Gati, selamat pagi. Dari sana Bu Poncong, Bu Marlena, Mama Yuda, Mama Dika, Bu Riatin, Bu Yatemi, selamat pagi. Ya wis lagu nih, kayak ono anu ae. Gedang rojo
0: gedang-gedang rojo oke ready
1: iya itu bawa enak seneng aku iya wis Mas Taufik selamat bertugas ndak ada halangan suatu apapun sehat-sehat
0: amin tak
1: tengok no lancar usahanya
0: ngatur nuwo
1: ya lek ana kelonggaran monggo meluncur ini siap
0: ready
1: aku kepengen dikei nomor WA ne Cak Tok Mas Taufik.
0: Oke, siap. Engko ae tak japri ya.
1: Oke, terima kasih. Iya,
0: sun-sun ya.
1: Ya wis sun-sun ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Grandong sing nang Turen ya sing wis gabung ki mang wis request lagu saiki tak putere lagune dhisik ya. Apa ki? Apa ki? Ki apa maneh? Apa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Senengnya bisa masuk. Nomor loro hati-an. Wah, kerandang nomor siji. Bunda hati nomor loro. Teman tuh semuanya. Bunda hati nomor loro lho. Mas Taufik, penyari jauh lagu.
0: Lagunya apa, Ki?
2: Lagunya Kopi Tresno.
0: Terus.
2: Kangge penjenengan, Kopi Tresno. Kopi Tres, anu, bunda hati badhe anu pangke kula cuma pecel nggih pecel kula bungkus-bungkus nggih.
0: Nggih,
2: monggo. Niki anu parian kangge Mas Taufik.
0: Monggo.
2: Kapal api kapal udara.
0: Cakep.
2: Kapal film main ketiran.
0: Heeh.
2: Bukan family bukan saudara. Kalau malam jadi pikiran.
0: Heeh.
2: Yaitu Mas Taufik yang ganteng penyari dalaku.
0: Betul. Betul.
2: Senengnya nomor 2 Mas Taufik anu temanku semuanya bunda ada selamat tinggir di antena RRI lho gue lah Eroto sing nampani wong ganteng anu pecele kula paring akan dateng Bu Anggi ayo mengudara jare wis waras tante ini suara nih Bu Anggi
0: oke
2: Bu Marlena, Bu Sumiaton, ayo. aku sih dodol priyatin. Ya laris-laris ya dagangane pun. Warung murah.
3: Amin.
2: Bu Sri Gati. Bu Devi Embong Arab. Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco. Bu Sri Yana. Bu Sri Utami, Pak Sri Sri Niwake. Mama Dika. Mama Ati, Mama Trian. Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi. Ayo Pak Widi, Bu Widi. Senggolane makasih lho kemarin Bu Widi. Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, ayo dibalesi pari aku. Pak Ismoyo, ayo dibalesi pari aku. Paris, iki lho penyiarane dole sampean. Ayo cepetan tak anteni suarane. Sapitri, Bu Indah, Pak Jono Coplan Botak. Bonel, Hereru, wis panen ajeruke. Mas Sopet mau dingai rong kilo apa sak kilo. Ada Bu Titik Wager, Bu Yatemi, ada itu loh Bu Supatmi, Bu Ningse, ini mirengaken nih wongi. Buat niku Bu Nawang Wulan, nek bengi-bengi ku acara Mas Pentol itu DSMS, mirengaken mboten Bu Nawang Wulan sak menika injing. Aceng, Pak Gerandong matur suwun senggolanipun. Pak Suranto, amoi di Taiwan. Bu Sri Amerika, semuanya ya di Sumatera, Kalimantan, Sumawe, semuanya anu di luar negeri ya. Bunda Racun salam kenal yang belum kenal. Jangan lupa ya lagunya ya, Kopi Tresno ya.
3: Kopi Tresno, matur nuwun.
2: Iya, iya. Matur nuwun, assalamualaikum. Dadalala.
3: Matur nuwun, Bunda Riatin sing wis gabung. Iki sing kate gabung yendang podo gabung iki wong iki ora senam rupane iki. Ya mene wis mes gabung iki berarti ora senam iki. Warung gaul.
4: Warung gaul. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi
4: lucing yendang masa pi.
3: Lagune napa niki?
4: Sundi Pak Wartos.
3: Lagune napa kulo siap akan riyen.
4: Lagune Mas Wong.
3: Lah, ora enek sing nggoni.
4: Tak sewakno ae.
3: Omah itu enggak ono iki.
4: Cerita opo sih?
3: Omah.
4: Ada kano. Kano diganti umpama ono Mas Wong kuwi lho anu.
3: Ono. Omah.
4: Ono wis suwe iku kok.
3: Enten.
4: Nggih. Sedayan njenengan iki.
3: Ya pecel biasa. Aku wis pokoke aku sing dodol kuwi aja takok aneh-aneh ngono.
4: Ora. Kane aneh wis pokoke pecel ngono
3: entuk. Yo, Bapak cecel.
4: Tetel lecep.
3: Lecep nggih. Niki
4: lecep.
3: Sampean mboten senam napa?
4: Oh, pas iki metu iki dino Rebo.
3: Walah, Jumat tok ya.
4: Lek Rebo niku sore ndek kampung.
3: Walah, nggih.
4: Jumat kanthi Senin lek nang balai kota. Tapi tiap hari ini ku enten di among tani ono di hutan kota ono di alun-alun ono entek ta duwike. Kate keloyongan tok ae.
3: Mboten menapa menikmati hidup ngoten niku.
4: Mau menikmati hidup lah. Budal ngegrab, mulih ngegrab. Badhe salam nggih mata wingi.
3: Monggo.
4: Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin kalawau. Nggih. Bunda Marlena, yeah. Bu Sri Utami, Sri Gati, yeah. Bu Sri Ana, yeah. Kagem Pak Eko, yeah. Pak Bambang, yeah. Pak Widi, Bu Widi, yeah. Pak Suarnoto, Pak Iswoyo, yeah. Pak Jono, uh-huh. Kan Grantong kalau mau nge,
3: yeah.
4: Ngaceng,
3: Bunda Riate,
4: Bunda Leha, Bunda Sumiatun, yeah. Mbak Indah, nggak mau ntar yeah. Kerang Ploso, yeah. Pak Darmanto, yeah. Bunda Anggi, Bu Tati, Lahor, yeah. Bu Asih, Mas Faris, yeah. Kagem Bu Satiah, ingkang wonten Karang Kunci, yeah. Luceng Injang, sama Mas Sampai kagem Seduo, ya kemauan, gisto, ya pamireng. Matur nuwun wekdalipun Mas Topik sehat selalu.
3: Nggih.
4: Kok meneng hati-hati di jalannya?
3: Nggih, sami-sami Bu, matur nuwun.
4: Salam Mires. Nipam.
3: Ji, siap.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan ingkang sampun gabungan ya, sing kate gabung ya monggo iki mang ana Bundari Atin wis WA ora trimo, mesti telepon ora apa-apa ya. Ana maneh iki warung gaul sugeng injang Mas Taufik saking Paris wonten Batu badhe request jembange tahu dadi cerita, tahu dadi cerita anggun pramusya di ceramik badhe bungkus pecel. Rolas bungkus salame kagem Mbak Yuvira Putri dan Pro 2. Mbak Rai Jafar teng Pro 1, Kang Fake, Kang Ruli, Kang Bagas, Mbak Teja, Kang Aji Jawari, Kang Grandong, Bunda Riatin, Bu Sri Purnama, Bu Sri Utami, Pak Iswoyo, kagem Mas Taufik, Jugeng Makaryo Mawon, salam sehat selalu, matur nuwun sanget sak dalipun. Nggih, sami-sami lho Mas Faris nggih. Niki sak menika kula nggih gedhe lagu-lagu ingkang sampun di request kali pendengar lah sak menika kula putrakan pian nggih.

思。

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Poli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

jam sedaya kowe mau cek wis krungu ana saiki jam 09 luwih 52 menit wis berarti wayahe aku kudu pamit ya lek ngono sing wis krungu ana sing wis gabungan aku ucapno matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon nggih taking Candi Panggung 58 Malang kula pun Taufik Nisbun ingkang bertugas pamit undur diri matur nuwun sanget ketemu lamaneh besok nang warung gaul kalian kula Taufik Nisbun.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Saudara, akhir-akhir ini wabah difteri makin meluas dan masyarakat Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah tiga cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Yang kedua, gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Yang ketiga adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mekaten Pawarto Enggal
2: Wedari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good.

0: tahun lagi ya Bu ya?
1: Belum, enggak, saya tinggal sedikit lagi. Kalau lihat, berapa lagi 20 tahun lagi?
2: Pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
3: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang tidak resmi atau liar di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di KM 110 di jalur antara Stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempol, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun pada hari Selasa 19 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan dari risiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan resmi. Penutupan juga dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses ini tidak dapat lagi dilalui oleh kendaraan. Dalam hal ini, manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan perlintasan liar memiliki resiko tinggi dikarenakan tidak dilengkapi perangkat keselamatan maupun penjagaan oleh petugas. Dalam hal ini, KAI Daop 7 Madiun juga meminta warga yang biasa melintas di lokasi itu untuk menggunakan jalur alternatif yang telah dilengkapi palang pintu dan penjagaan sehingga lebih aman untuk dilalui. Terakhir, Tohari juga menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam kaliwelas. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali kali ini bersama dengan saya ya, dengan Mbak Yaya, yang akan menemani Anda di siang hari ini dalam program Jagongan UMKM. Nah, di edisi di hari ini, di hari Rabu 20 Mei 2026, kita telah kedatangan ya seorang narasumber yang telah hadir dalam studio From 4 RRI Malang. Dan kali ini saya bersama dengan Mas Ferly Vestiana. Iya, betul ya Mas ya. Bersama dengan Mas Ferly. Nah, Mas Ferly ini merupakan seorang owner dari Libataru Batik dan Sibori. Nah, bagiannya penasaran, langsung aja kita sapa bareng. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang juga Mas Ferly, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik siang ini.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya.
1: Ya, amin.
0: Baik, tadi katanya datang jam 9 ya Mas ya?
1: Jam 10.
0: Oh, jam 10 ya. Luar biasa ya.
1: Takut macet nanti kalau telat. Okay.
0: Emang dari mana tadi berangkatnya?
1: Dari Dau.
0: Dari Dau ke sini ya lumayan.
1: Kira-kira
0: ya.
1: Kira-kira setengah jam lebih kalau macet.
0: Kalau macet, ya, kalau lancar takutnya. Ternyata tadi lancar ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih banyak ya Mas ya sudah meluangkan waktunya di siang hari ini ya, sehingga dapat hadir sebagai seorang narasumber dalam program Jagongan UMKM. Nah, ini Mas Ferly selaku owner dari Libataru Batik dan Sibori ya. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu apa itu Libataru Batik dan Sibori, supaya pendengar juga tidak bertanya-tanya nih Mas. Iya, apakah itu? Mungkin bisa dijelaskan monggo.
1: Ya, baik. Libataru itu sendiri merupakan, awalnya itu saya kepikiran untuk sebuah apa ya, toko alat dan bahan batik gitu aja ya.
0: Oke.
1: Tapi ternyata kedepannya itu banyak yang request untuk pelatihan, untuk dibuatkan kain, baju, seperti itu dari batik-batik tersebut.
0: Yeah.
1: Nah, karena itu bisnis ini saya dan istri ini kembangkan lebih lanjut ke arah ada workshopnya, kemudian ada pembuatan pemesanan baju atau pemesanan kain-kain batik itu, serta pembelian alat dan bahan batik itu.
0: Oke, jadi awalnya adalah ingin menjual alat-alat untuk batiknya gitu ya, bukan untuk kain batiknya sebagai hasil akhirnya gitu. Ini kalau boleh tahu berarti awal mulanya tuh berawal di tahun berapa, Mas?
1: Awalnya itu sekitar tahun 2019. Istri saya kan ngajar di universitas di Malang ya.
0: Iya.
1: Nah, dia itu dia kan ngajar seni rupa, terutama batik ya.
0: Oke.
1: Nah, dia itu pernah nganter mahasiswa asing itu ke salah satu galeri di Malang. Nah, itu kan apa ya? Responnya itu kurang antusias itu dari pemilik itu. Seakan-akan kamu lihat ya kamu harus beli gitu. Jangan lihat-lihat aja, jangan tanya-tanya aja, seperti itu kan. Nah, terus kedua, dari pengalaman mahasiswanya sendiri itu dari area Malang itu susah agak susah untuk cari alat dan bahan batik dengan harga yang terjangkau.
0: Baik.
1: Untuk ukuran mahasiswa seperti itu. Nah, dari situ kami kepikiran gimana kalau kedepannya itu pengen buka
0: usaha batik,
1: usaha ya, alat dan bahan batik itu dulu.
0: Iya.
1: Terus berjalannya waktu, tahun 2023 itu baru kami serius pengen buka galeri sebenarnya.
0: Iya.
1: Galeri alat dan bahan batik beserta ini apa, batik-batik yang sudah jadi seperti itu.
0: Iya.
1: Sebagai sampel, sebagai ya hasil karya dari istri saya sebagai seorang seni rupa itu kan.
0: Iya.
1: Banyak itu di lemari, entah tersebar kemana-mana. Nah, dari situ kan pengen ya apa, kalau ini dikumpulkan, didokumentasikan jadi satu dalam suatu ruangan, ada alat dan bahan batik di sisi sini, kemudian kain-kain batik itu di sisi lain. Jadi orang masuk itu pandangannya itu, wah ini benar-benar sebuah ruang workshop batik gitu, seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, itu baru terlaksana sekitar 2023. Kami mengurus izin PT, usaha seperti itu. Lantilalah istri saya kok keterima kuliah S3. Jadi ya lumayan mundur itu aktifnya.
0: Usahanya
1: itu lumayan. Ya saya cuma belajar dikit-dikit. Mm-mm. Soalnya kan yang aktif membatik kan sebenarnya istri
0: ya.
1: Iya, saya kan background-nya ekonomi kan sebenarnya. Enggak tahu apa-apa masalah seni, masalah batik.
0: Taunya tapi, bisnis ya.
1: Iya, taunya bisnis. Nah, tapi karena istri saya memang repot di urusan sekolah, urusan kuliah, jadi saya pelan-pelan itu mengambil alih. Saya mulai belajar lagi dari nol. Ya, apa sih caranya membatik? Apa itu bahan batik? Belajar dari YouTube, belajar dari istri. Pelan-pelan seperti itu jadinya ya, baru mulai akhir pertengahan 2025 kemarin.
0: Iya. Baru kami diresmikan.
1: Iya, kami benar-benar membuka sebuah ruangan dari rumah kami untuk galeri dan workshop.
0: Iya, oke, baik. Nah, ini kalau kita tarik ke belakang lagi ya, Mas Ferli ya. Ini kan tadi kan bilang pada mulanya memang rencananya adalah untuk menjual alat-alat yang digunakan untuk batiknya gitu ya. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu ternyata kayaknya lebih cocok kalau kita buka sebuah galeri yang isinya adalah hasil karya dari sang istri gitu ya, Mas ya. Dari awal banget nih, kenapa Mas Ferli ini memutuskan untuk memilih usaha menjual alat-alat batik? Kenapa enggak alat-alat motor gitu misalnya? Kenapa alat batik, Mas? Apakah ada mungkin ketertarikan tersendiri dari Mas Ferli terhadap batik atau bagaimana?
1: Saya memang suka seni, tapi tidak bisa membuat karya seni. Seperti itu awalnya.
0: Hanya suka menikmati saja ya.
1: Lukisan-lukisan itu saya suka, tapi enggak bisa membuat sebuah lukisan itu. Daya imajinasi saya memang bukan untuk melukis, seni, ya, bukan untuk seni memang. Nah, dari situ kenapa kok batik? Karena memang profesi dari istri saya.
0: Iya.
1: Jadi kan memang sejalan. Saya memang dari awalnya memang ya, daripada kita cari usaha yang melenceng dari apa yang sudah ada, ya sudah, kita yang sudah ada kita kumpulkan, kita apa ya, kita rawat, kita kembangkan agar lebih besar seperti itu.
0: Oke, karena memang sudah ada ketertarikan dalam dunia seni, kemudian memutuskan kenapa nggak jual alat-alat batiknya aja. Istri juga kebetulan suka batik ya, Mas ya. Oke, nah ini dari awal banget nih, Mas, dari apa pertama kali memunculkan sebuah ide untuk menjual alat batik sampai pada akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah galeri. Ini berarti kegiatannya apa saja? Apakah murni cuman menjual alat dan batiknya saja? Apakah juga terlaksana yang apa namanya, seperti mengundang teman-teman mahasiswa untuk workshop atau mungkin belajar membatik atau bagaimana?
1: Awalnya memang alat dan batik aja ya, Mbak. Tapi seiring berjalannya waktu itu, pada waktu kami ada pelatihan ke sekolah, itu ada guru-guru yang seperti request itu. Ini apa nggak ada pelatihan ya, Pak, dari apa Libatarunya? Soalnya kami dari guru-guru itu pengen bisa belajar batik agar pembelajaran itu bisa diaplikasikan ke murid-murid seperti itu. Awalnya sih seperti itu. Ada beberapa kali permintaan request itu. Nah, dari situ kan kami jadi kepikiran, oh iya ya, memang penting kali ya pendidikan batik dimulai dari mungkin dari guru, mungkin bisa diturunkan ke murid seperti itu, ke generasi muda. Nah, dari situ kami mantap untuk membuka workshop batik. Banyak sih yang ingin belajar dari entah apa anak sekolah, mahasiswa, ibu-ibu guru seperti itu. Jadi memang kami membuka selebar-lebarnya galeri kami untuk pembelajaran pendidikan mengenai batik itu.
0: Baik. Untuk workshopnya ini apakah juga mulai terbuka di tahun 2025 kemarin, Mas? Apakah jauh sebelum itu sudah mulai membuka penawaran atau bagaimana?
1: Belum.
0: Oh, belum ya.
1: Mulai 2025 itu. Kebetulan Oktober itu dari kami Libataru itu terpilih oleh Disbudpar untuk mengikuti workshop pengembangan bisnis di Kota Batu selama 3 hari. Dari ratusan UMKM itu ada yang 50 terpilih kan, termasuk salah satunya kami. Nah, dari situ ya, di situ diajari bagaimana sih mengembangkan sebuah bisnis UMKM. Bagaimana cara mengenali potensi dari UMKM tersebut, bagaimana cara mengembangkannya. Nah, dari situ pelan-pelan kayak kita itu dibuat berpikir, apa sih keunggulan dari UMKM kamu seperti itu, di layak, yang layak untuk ditonjolkan. Nah, mungkin antara kemudian saya diberi pilihan kamu menonjolkan produk atau kamu menonjolkan sebuah workshop yang bisa menarik lebih banyak orang untuk datang ke tempat kamu seperti itu.
0: Dan akhirnya apa yang dipilih oleh Mas Ferli?
1: Pulang dari situ lah kepikiran terus
0: bingung,
1: terutama kan terutama kan ada request-request tentang pelatihan tadi kan, jadinya klop kan, ya udah dari situ kami mantap untuk membuka workshop batik.
0: Oke, berarti di antara kedua menonjolkan antara produk sama workshopnya ini keduanya berjalan seimbang ya?
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Nah, kemudian ini mungkin pendengar juga bertanya-tanya ya. Namanya adalah Libataru Batik begitu ya. Ini nama yang unik juga nih. Ini apakah ada makna di balik penamaan Libataru Batik ini, Mas Ferli?
1: Iya. Iya. Awalnya sih cuma iseng-iseng itu,
0: Libataru. Okay. Iseng berhadiah ya.
1: Libataru itu kepanjangan dari nama saya, istri saya Lisa.
0: Iya.
1: Kemudian batik. Kemudian Taru itu sebenarnya desa kami, Tegal Weru awalnya.
0: Tegal Weru.
1: Tegal Weru, ya di Kecamatan Dau. Iya. Awalnya itu Libat Garu.
0: Libat Garu.
1: Libat Garu, Liksa Badek Tegal Weru. Cuma kok namanya terlalu ribet dan apa ya?
0: Bingung ya pengucapannya.
1: Terus kemudian produk kami kan menonjolkan Sibori.
0: Iya.
1: Nah, dari situ kan kami cari nama yang mungkin agak nyerempet-nyerempet ke Jepang gitu, nama-nama Jepang. Nah, akhirnya terpilih Libataru seperti itu.
0: Oke, ini kalau Mas Ferli tidak menjelaskan mungkin orang awam mikirnya Libataru ini apakah berasal dari bahasa Jepang ya?
1: Iya, soalnya kami memang menonjolkan Sibori sebagai produk unggulan.
0: Ternyata Libataru ini adalah singkatan dari Lisa Batik
1: Tegal Weru.
0: Tegal Weru.
1: Iya. Iseng-iseng terus kok berjalannya waktu kok banyak
0: cocok ya. Oke, Libataru Batik yang ternyata menonjolkan produk Sibori, Sibori ya. Kenapa memilih produk Sibori sebagai produk unggulan, Mas Ferli?
1: Sebelumnya memang Sibori ini termasuk seni tekstil ya.
0: Iya.
1: Iya, bukan termasuk batik, cuma sama-sama seni tekstil sama dengan batik sih. Memakai perintang warna untuk mengeksekusi warna tersebut.
0: Iya.
1: Nah, mengapa kok pilih Sibori? Karena ternyata setelah saya pelajari, Sibori itu termasuk yang paling simpel di antara seni-seni tekstil batik itu. Karena pertama alatnya itu mudah, kedua prosesnya itu cepat, bahkan anak-anak pun bisa. Kemudian ketiga, dia tidak menggunakan media pemanas. Seperti kalau batik kan ada malam, ada canting kan otomatis ada kompor. Nah, itu kan anak-anak enggak boleh kan pakai mainan gitu. Nah, di Sibori ini enggak. Jadi pakai medianya cuma pakai karet, kemudian pakai batu atau pakai apa ya?
0: Berarti yang diikat-ikat itu kan ya. Oke.
1: Jadi mulai dari anak kecil, TK, SD, SMP, bahkan orang tua pun bisa
0: ya. Dan aman pastinya.
1: Aman.
0: Iya.
1: Karena itu saya memilih Sibori memang karena sasaran kami memang generasi muda. Mulai dari anak-anak kecil biar mereka tahu apa itu tekstil, apa itu membatik seperti itu.
0: Iya, baik. Tapi kalau dari istri sendiri yang memang berkecimpung dalam dunia seni rupa dan kebetulan bisa membatik ini, bagaimana responnya ketika Mas Ferli memutuskan untuk menonjolkan produk Sibori gitu? Karena kan kalau anak seni rupa kan kadang lebih suka kayak yang gambar, yang beneran membatik gitu. Itu apakah gimana responnya dulu, Mas? Apakah memang dari awal sudah kesepakatan gitu dengan sang istri?
1: Iya, istri mendukung. Soalnya memang
0: sangat mendukung ya. Iya.
1: Soalnya kan dari riset kami memang pembelajaran Sibori ini termasuk jarang sih, terutama di kampus dan mungkin di galeri-galeri yang lain workshop tentang Sibori. Kebanyakan batik tulis, batik lukis atau batik cap seperti itu.
0: Oke, dan merasa kalau Sibori ini adalah suatu hal yang unik juga. Tapi kalau menurut Mas Ferli ya, sebagai seorang pebisnis, untuk minat masyarakat sendiri terhadap batik Sibori ini bagaimana sejauh ini? Utamanya masyarakat di kawasan Malang dan Batu deh.
1: Malah menurut saya yang paling diminati itu Sibori. Dari workshop kami ya. Workshop kami kan ada tiga. Pertama Sibori, kedua batik tulis, ketiga batik lukis. Nah, dari ketiganya itu ternyata yang paling diminati itu Sibori. Ya, soalnya memang pertama kan medianya mudah, kemudian waktunya cepat. Paling 3 jam, 4 jam satu hari itu selesai Sibori. Nah, kalau batik tulis, batik lukis itu minimal 2 hari.
0: Karena
1: memang untuk memproses warna dan mengunci warna itu butuh waktu lama seperti itu.
0: Okay. Ternyata malah yang ketika di pembelajaran workshopnya paling banyak berminatnya pada batik Shibori ya.
1: Yeah. Okay. Dan terutama kalau kain-kain seperti ini tuh paling banyak memang diminati Shibori. Mm-mm. Kan banyak motif Shibori itu ada mungkin puluhan.
0: Yeah.
1: Nah, di kami kan kadang buat sampel kemudian kami upload di Instagram seperti itu. Nah, dari situ kan banyak yang tertarik. Oh, aku pengen model ini, Shibori ini, warna ini, teknik ini seperti itu.
0: Baik, tapi sejauh ini dari butiknya Mas Verly itu apakah hanya menjual kain saja? Apakah juga ada hasil jadi kayak mungkin ada kaosnya atau mungkin ada model mejanya gitu atau bagaimana, Mas?
1: Belum
0: ada. Sampai, berarti dari kain aja nanti dari konsumen diolah sendiri gitu ya?
1: Iya. Mungkin kedepannya nanti kami memang ingin seperti itu sih.
0: Baik, nah ini sepanjang pengetahuannya Mas Verly, kalau dari batik Shibori ini biasanya sama konsumen bakal dijadiin apa, Mas?
1: Banyak sih, kebanyakan sih baju, dress, kemudian gaun seperti itu.
0: Jadi bagi yang pengen pakai batik tapi nuansanya santai gitu, mungkin bisa pakai kain Shibori ini gitu ya?
1: Kadang di mix,
0: di mix
1: pakai kain apa? Tergantung selera konsumen.
0: Okay, apalagi sekarang batik itu kan banyak yang ini ya dijadikan tren, ya nggak sih? Iya. Kayak mungkin zaman dulu mikirnya kalau pakai batik itu adalah untuk kegiatan yang resmi aja atau mungkin ada kegiatan ya kayak rapat-rapat gitu. Tapi sekarang kita ke mall, kita ngafe pakai batik ya why not gitu, ya nggak?
1: Iya.
0: Okay.
1: Kemarin ada mahasiswa desain mode itu pesan 15 piece.
0: Wow.
1: Shibori.
0: Iya.
1: Untuk dibuat baju-baju desain yang barusan kemarin ditampilkan di UM itu. Apa namanya ya? Fashion.
0: Oh, yang acara fashionnya anak UM itu ya. Kamu pasti tahu ya Bintang ya. Ini anak itu, UM juga. Oh.
1: Iya, kemarin barusan ternyata hasilnya memang bagus-bagus sekali.
0: Itu dari batiknya Mas Verly.
1: Iya.
0: Wow, keren banget.
1: Di mix sama kain-kain baju yang lain seperti itu. Jadi tampilannya itu memang bagus sekali kalau memang bisa untuk mengolah kain Shibori ini.
0: Iya, baik. Berarti ini menunjukkan bahwasanya ternyata kain Shibori ini juga sangat diminati oleh masyarakat ya, Mas ya. Utamanya dari generasi muda juga.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Oke deh, mungkin ini pendengar juga bakal bertanya-tanya ya, ini kira-kira apa aja sih yang dibawa sama Mas Verly gitu ya kan? Iya. Tapi nanti kita lanjut lagi ya, Mas ya. Nanti di segmen berikutnya ini bisa diperkenalkan produk apa saja yang telah dibawa oleh Mas Verly di siang hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang mau bertanya, yang penasaran, yang kepo dikit gitu ya sama Mas Verly juga boleh banget gabungan sama kita di siang hari ini. Bisa di telepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 6910 53 ya. Dan kali ini kita break dulu karena saat lagi akan berkumandang azan salat duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngerungokakan RRI malam. Good, good, good.
4: Pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam jagongan UMKM ya, bersama dengan saya Mbak Yaya, dan kita sedang berbincang bersama dengan Mas Ferli Festiana, seorang owner dari Libatar Batik dan Sibori ya. Dan bagi Anda yang mau bertanya, yang mau kepo dikit soal Libatar Batik, boleh banget ya gabungan di siang hari ini. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 6910 53 ya. Kita lanjutkan lagi ya Mas ya.
5: Ya.
4: Oke, baik, tadi di segmen yang pertama sudah dijelaskan terkait dengan perjalanan seorang Mas Ferli dan juga istri ya, karena ini juga merupakan usaha berdua dalam membangun Libataru Batik dan Sibori. Tadi istrinya kenapa enggak diajak, Mas?
5: Dia sedang hamil.
4: Oh, sedang hamil. Yeah. Iya, baik, semoga sehat selalu. Iya, baik, semoga sehat selalu.
5: Amin,
4: ya. Ya. Diberikan kesehatan nanti sang ibu dan amin, didik bayinya. Ya, amin. Iya, baik. Ini pastinya merupakan momen yang sangat ditunggu ya, Mas ya. Ya. Kelahiran sang buah hati tercintanya. Iya, baik. Bisa dibayangkan nanti mungkin ketika dedek bayinya udah lahir, mungkin nanti bakal bernuansa batik Sibori gitu ya.
5: Iya, pengennya seperti itu.
4: Benar. Pengennya seperti ya. Itu. Iya, baik. Di siang hari ini Mas Ferli juga membawa sebuah produknya ya, yang sudah Anda lihat di layar kaca, ceilah layar kaca. Karena memang kita hari ini juga sedang live di YouTube RRI Malang Official ya. Di sebelah kanannya Mas Ferli ini sudah ada apa nih Mas, kalau boleh tahu?
5: Ini alat dan bahan batik.
4: Oh,
5: yang
4: baik.
5: Kami yeah. Jual seperti mm-mm. itu. Mm-mm. Kemudian yang di sini sebelah kiri ini adalah produk-produk.
4: Produk yang dihasilkan ya.
5: Yang dihasilkan. Mm-mm.
4: Baik. Ini kalau orang yang nggak tahu mungkin mikirnya kayak apa nih, kok bawa jamu gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan Mas, itu apa nih yang di dalam botolnya nih?
5: Yeah,
4: alat untuk membatik ya itu ya?
5: Iya. Bahan batik.
4: Bahan batiknya.
5: Baik, sebelumnya dalam dunia batik itu kan ada macam-macam pewarna, Mbak.
4: Oke.
5: Okay. Nah itu terbagi dua. Yang pertama itu pewarna sintetis dan pewarna alami.
4: Oke.
5: Okay. Nah, pewarna sintetis itu contohnya yang ada di depan ini.
4: Yang dari yang terbungkus plastik itu ya.
5: Ya, okay. Pewarna sintetis itu yang menghasilkan warna-warna ngejreng seperti ini, biru, kemudian warna-warni merah, hijau seperti itu. Itu warna baik. Sintetis. Namanya naptol dan remasol. Nah, yang kedua itu kita pakai pewarna alam. Pewarna alam itu lebih soft warnanya hasilnya.
4: Iya.
5: Pewarna alam itu asalnya bisa dari apa ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita.
4: Iya.
5: Misalnya ini saya bawa contoh dari kulit manggis. Kemudian ada kunyit, ada daun-daunan yang mempunyai warna-warni, mungkin diekstrak itu mungkin merah atau coklat atau biru seperti itu. dari pewarna alami ini nanti harus direbus. Nah, rebusannya itu hasilnya seperti ini, cairan seperti ini.
4: Oh, baik. Jadi cairan yang dibawa oleh Mas Ferli ini adalah cairan dari kulit manggis ya?
5: Iya, hasil rebusan dari kulit manggis. Nah, cairan ini yang nanti digunakan sebagai bahan celupan dari kain seperti itu.
4: Iya, baik. Tapi kalau dari bahan alam ya, ketika dipakai untuk membuat batik itu, ini bisa luntur nggak sih Mas untuk bahan yang alam ini?
5: Enggak.
4: Enggak ya.
5: Karena memang sudah ada penguatnya sendiri, namanya tawas dan tunjung. Itu nanti yang memperkuat warna dari pewarna alam seperti ini.
4: Baik. Ya.
5: Dan kenapa pewarna alam itu penting ya sekarang ini, terutama karena memang dari riset kami itu pasar global sekarang itu kecenderungannya lebih memilih untuk ke pewarna alam.
4: Baik.
5: Mereka konsumen-konsumen luar negeri itu pengen warna yang ramah lingkungan seperti itu.
4: Iya.
5: Nah, dari situ saya mencoba untuk ini pakai media kain blacu atau kanvas dengan pewarna alam. Memang belum 100% berhasil ya, karena warnanya memang belum tajam.
4: Baik.
5: Tapi nanti kami pengen itu kedepannya kami bisa ekspor produk-produk dari pewarna alam, kain pewarna alam. Misalnya dari tote bag, kemudian pouch, dompet, seperti itu ya. Dan kenapa kain blacu atau kain kanvas? Karena memang daya tahannya lebih tinggi daripada kain katun seperti ini. Lebih tahan lama, lebih tebal seperti itu.
4: Berarti kalau pakai bahan alam itu memang cocoknya adalah pakai kain kanvas gitu ya? Atau bagaimana?
5: Bukan.
4: Oh, bukan.
5: Kain kanvas ini memang apa ya? Riset kami daya tahannya lebih tinggi daripada kain
4: katun.
5: Kain katun biasa.
4: Oh,
5: kan
4: baik.
5: Lebih tebal. Lebih tahan gores, lebih tahan banting seperti itu. Kedepannya memang kami pengen nggak cuma area Malang atau area di Indonesia, tapi bisa keluar negeri seperti itu produk-produk. Entah itu diolah dari dalam bentuk baju atau tas, tote bag seperti itu. Dengan pewarna alam. Soalnya memang kebanyakan konsumen-konsumen yang kami lihat di list luar negeri itu pewarna alam yang paling
4: pewarna
5: tren.
4: Alam ya. Okay.
5: Warna-warna soft. Jadi mereka nggak terlalu suka yang warna ngejreng
4: gitu ya. Yang dangdut gitu ya. Okay. Tapi kalau dari masyarakat Indonesia sendiri, utamanya di Malang, Batu dan sekitarnya nih, kecenderungannya mereka lebih suka yang tipe bagaimana nih Mas? Apakah yang tetap pakai warna alam atau mereka lebih suka yang gonjreng gitu?
5: Yang kalau sekitar area Malang sih mungkin tetap pakai yang warna sintetis yang paling diminati
4: ya. Suka yang apa, menyilaukan mata gitu ya.
5: Ngejreng, merah, biru, hijau, kuning seperti itu. Warna-warna seperti ini memang kurang diminati sih. Mereka nganggapnya kayak apa sih, kayaknya
4: puyeh gitu
5: pudar.
4: Mungkin ya. Padahal emang ini memang warnanya itu begitu ya, karena dari alam.
5: Orang luar negeri justru sukanya itu warna-warna yang puyeh seperti itu malah.
4: Cenderung
5: beach.
4: Iya, yang pastel
5: kalem,
4: gitu ya.
5: Kalem-kalem seperti itu.
4: Jadi memang tergantung ini di mana mau menjual gitu ya, Mas ya. Kalau menjual di Malang mungkin lebih banyakin yang warna gonjreng gitu ya, karena mereka lebih berminat gitu. Tapi kalau untuk ke luar negeri untuk kegiatan ekspor mungkin nanti bakal diperbanyak produk-produk yang dari pewarna alaminya.
5: Target kami untuk ke depan sih seperti itu.
4: Baik, tapi kalau bicara soal proses pembuatannya ya Mas ya, ini lebih susah yang mana di antara kedua ini, kedua bahan ini? Apa sama aja sebenarnya?
5: Untuk di area Malang?
4: Bukan, maksudnya kan ini kan ada dua pewarna nih, pewarna alami dan juga sintetis. Ini kalau untuk pembuatan batiknya sendiri lebih susah pakai yang mana?
5: Untuk prosesnya sih lebih lama yang pakai pewarna alam.
4: Yang pewarna alam ya? Apa yang membedakan Mas?
5: Prosesnya memang, terutama dari bahannya sendiri kan memang harus direbus. Direbus itu bisa berjam, bisa berhari-hari kadang.
4: Jadi untuk menciptakan warna itu,
5: untuk menciptakan cairan seperti ini, prosesnya itu
4: yang
5: udah lama.
4: Beda sama sintetis kan udah tinggal dicampur sama apa
5: air,
4: bahan-bahan kimianya gitu ya.
5: Campur air langsung sudah bisa dipakai. Kalau ini enggak. Jadi prosesnya dari kita itu memang sudah awalnya itu memang sudah lama.
4: Udah lama,
5: prosesnya bisa satu hari, dua hari untuk membuat sebuah cairan pewarna dari alam ini. Nah, kalau sudah cairan ini sudah dibuat, kemudian kain itu kita celup, kita jemur, tunggu 10 menit kering, kita celup lagi, jemur lagi, jemur, celup lagi, jemur lagi sampai minimal 8 sampai 10 kali.
4: Itu untuk yang alam.
5: Alam.
4: Kalau sintetis juga sama?
5: Nyentis enggak. Oh. Jadi sekali celup kita
4: udah celup
5: ke, celup ke cairan penguat sudah jadi selesai.
4: Wow.
5: Makanya pewarna alam itu mahal itu karena prosesnya.
4: Bener.
5: Satu hari mungkin cuma satu kain gitu. Tergantung cuaca juga kan.
4: Iya. Tapi plusnya adalah dia lebih ramah lingkungan ya,
5: lebih
4: mas ya.
5: Lebih ramah lingkungan. Jadi di kulit itu aman.
4: Daripada yang sintetis, ya. Jadi kalau untuk anak kecil mungkin cocok juga ya pakai kain shibori tapi yang dari pewarna alami, gitu ya. Oke, untuk kita nih sebagai konsumen ya, ketika kita menggunakan batik shibori, utamanya produknya dari Mas Libataru nih, dari Libataru Batik ya, itu apakah juga ada perawatan khusus gitu mas? Kayak misalnya nih gak boleh dicampur sama kain yang lain atau bagaimana?
5: Enggak, gak ada perawatan khusus, cuma pas cuci, sama jemur aja. Semua batik itu kalau bisa pakai cucinya manual aja.
4: Oke, dikucek.
5: Jadi,
4: ya.
5: Dikucek pelan gitu, kemudian dibilas, habis itu jemur, jangan sampai kena sinar matahari langsung.
4: Oh,
5: jadi
4: baik.
5: Di tempat teduh seperti itu.
4: Iya,
5: Kalau sampai kena sinar matahari berulang nanti warnanya pudar.
4: Oke.
5: Semua batik kan seperti itu. Kalau dari handmade.
4: Berarti sama aja ya untuk perawatannya ya, Mas ya. Oke, jadi tidak yang ribet banget lah ya. Maksudnya kayak nyucinya harus sendiri, gak boleh kena kain, gak sampai kayak gitu ya. Oke, baik, luar biasa. Nah, kemudian ini Mas Ferli dalam produksinya itu selama ini apakah cuman dilakukan berdua aja kah sama istri, atau mungkin ada bantuan orang lain, atau bagaimana?
5: Sampai jaro ini ya kami cuma berdua aja.
4: Berdua aja? Wow.
5: Kalau istilahnya tim manajer itu istri saya tim kreatif, saya tim produksi.
4: Oke.
5: Jadi beliau ini yang apa ya, mencari tren pasar, mencari motif-motif yang kira-kira itu diminati sama anak muda.
4: Oke.
5: Kemudian saya yang mengeksekusi batiknya seperti itu. Jadi setiap hari ya kita apa ya, coba-coba dulu seperti ini, kita cari motif. Kalau memang kita upload di Instagram, kalau ada yang minat, ada yang pesan, baru kita buatkan seperti itu.
4: Oke, nah ini menarik banget ya, bicara soal tren anak muda di masa sekarang. Ini tren yang seperti apa mas, yang diminati oleh anak muda zaman sekarang itu? Yang mungkin sekarang, lagi diproduksi sama Mas Ferli mungkin?
5: Berkaitan dengan shibori, anak-anak muda sekarang kan senangnya kan instan kan.
4: Oke.
5: Mereka kalau disuruh belajar misalnya ini batik, terutama kalau di luar anak seni rupa itu kan susah. Batik yang pakai canting, batik tulis seperti itu kan.
4: Iya.
5: Mereka maunya yang cepat jadi, hasilnya bisa dilihat secara langsung. Nah, itu kan salah satu solusinya pakai shibori,
4: shibori
5: ini.
4: Ya. Iya. Karena udah enggak sabar mungkin ya, Mas.
5: Iya. Shibori diikat-ikat paling setengah jam, satu jam, dicelup pewarna, selesai, bisa dibawa pulang hasilnya.
4: Oke.
5: Tapi kalau canting itu memang butuh ketelitian.
4: Waktu, ya?
5: Iya, butuh ketelitian, kemudian kreativitas.
4: Iya.
5: Terus proses pewarnaannya sampai jadi itu juga lama. Makanya anak-anak sekarang kan pengennya itu ya seperti ini, yang paling diminati sekarang.
4: Iya.
5: Shibori ini.
4: Shibori
5: kami,
4: ya.
5: Iya, paling laku shibori.
4: Oke, karena praktis dan juga praktis. Tidak memakan waktu yang lama gitu ya.
5: Kemudian dari segi alat, kalau untuk batik tulis dan batik lukis itu kan banyak lah. Ada ini ada kompor, kemudian canting, kemudian malam. Nah ini kan nggak bisa. Salah satu harus semuanya harus ada kan, nggak bisa ada kurang dari salah satu. Sementara shibori alatnya simple, ada karet, kemudian ada ini stick es krim,
4: stick, sudah atau jadi. Batu gitu ya?
5: Iya, batu, kelereng, atau tali rafia, itu sudah jadi. Jadi
4: berarti,
5: motif seperti ini gampang sekali.
4: Oke, jadi bisa dikatakan kayak misal nih ada konsumen yang beli alatnya dan bahannya di Mas Ferli, kemudian bikin sendiri di rumah bisa banget ya?
5: Bisa. Jadi kami nilai plusnya memang nilai apa ya, value. Kami mengedukasi setiap pelanggan, setiap konsumen yang mau belajar di kami. Misalnya ada yang mau beli alat nih, mesti saya tanya, kamu udah pernah
4: bikin
5: belajar batik atau bikin batik belum? Kalau sudah, ya kita sharing informasi, tukar pikiran. Kalau belum, itu biasanya saya kasih edukasi singkat itu. Ini alat ini apa penggunaannya seperti ini, kemudian cara pakainya seperti ini, habis itu afternya itu cara merawatnya seperti ini, gitu. Jadi kami kasih edukasi biar mereka itu tidak salah gitu.
4: Iya.
5: Kadang-kadang bawa beli cuma beli alat aja, nanti pulang nggak tahu cara patennya gimana. Kadang-kadang anak-anak sekolah itu kan cuma disuruh gurunya beli alat ini
4: ya, tapi cara makainya
5: nggak tahu ya. Makanya kami takutnya nanti apa ya mempengaruhi image kami gitu kalau sampai salah dalam mencampur bahan-bahan yang begitu banyaknya itu. Seperti
4: Itu. Baik.
5: Kemudian ada yang beli kain juga kami edukasi, oh ini handmade. Kemudian pakai pewarna ini, kemudian nanti setelah jadi baju nanti perawatannya seperti ini. Seperti itu.
4: Baik. Nah, kemudian jadi penasaran nih, kira-kira kalau untuk harganya sendiri ini dibanderol dari kisaran berapa sampai berapa, Mas? Karena kan dari batik satu ke batik yang lain, apalagi beda bahan, ini juga berbeda cara pembuatannya gitu ya. Itu apakah juga mempengaruhi harganya atau bagaimana?
5: Untuk cibori, tapi kami kebanyakan kan cibori yang paling laku. Jadi untuk cibori ini harga dari kami itu 100.000 per 2 meter kain.
4: Per 2 meter ya?
5: Iya. 2 meter kain handmade, pakai teknik apapun harganya sama.
4: Sama.
5: Iya, kan macam-macam dari cibori itu tekniknya.
4: Iya. 200.000 ya, Mas ya? 100.000 per 2 meter. Ya. Berarti 1 meternya 50.000 ya. Iya.
5: Bisa request juga sih, pengen panjang berapa, lebih dari 2 meter bisa.
4: Ini untuk apa, pakai bahan alami atau sintetis harganya sama ya? Atau
5: untuk
4: bagaimana?
5: Belum pernah sih.
4: Oh, belum pernah.
5: Maksud saya yang alam bang, belum pernah.
4: Oh, yang alam belum pernah dijual maksudnya.
5: Belum pernah ada yang request. Permintaan selalu yang warna-warna sintetis. Ya, sintetis biru atau merah atau hijau seperti itu.
4: Tapi misal nih ada yang berminat, nanti akan dibanderol dengan harga berapa kira-kira untuk yang bahan alam?
5: Bahan alam mungkin 120 sampai 150. Karena memang prosesnya itu lama sekali.
4: Dari bahan alam, karena bahan alamnya ini bikin sendiri ya, Mas ya.
5: Yang lama itu proses celup jemur itu
4: belum lagi bikin warnanya juga kan.
5: Bikin warna sih satu kali jalan sebenarnya bisa, Mbak. Jadi kita rebus satu panci besar itu berapa kilo. Kemudian kalau sudah jadi nanti kita
4: Disimpan bisa ya?
5: Iya, bisa disimpan dalam botol-botol. Cuma proses pembuatan batiknya itu yang lumayan lama itu. Dua hari, tiga hari.
4: Ini melayani PO atau mungkin sudah tersedia di galerinya atau bagaimana, Mas?
5: Kebanyakan PO.
4: Kebanyakan PO dulu ya?
5: Soalnya mereka kan request belum tentu sama dengan yang ada
4: yang
5: di kami.
4: Yang diinginkan. Ya,
5: mereka inginnya macam-macam. Jadi motif ini pengennya di-mix sama warna ini gitu.
4: Kebanyakan ini yang jadi requestan konsumen ya kayak gimana, Mas?
5: Yang pola-pola seperti ini.
4: Oh, pola cibori ya berarti ya?
5: Iya, cibori kebanyakan itu.
4: Warnanya yang gonjreng ya pasti ya.
5: Iya, pasti. Kebanyakan ibu-ibu itu biru atau merah, jadi gaun panjang gitu.
4: Baiklah. Nah, kalau untuk pemesanan bisa di mana, Mas, ini?
5: Lewat WA bisa.
4: WA bisa. Boleh di-spill enggak nomornya? Barangkali ada yang mau pesan gitu ya, yang lagi mendengarkan di siang hari ini.
5: Untuk pesan alat dan bahan, kemudian kain, kemudian workshop seperti itu, permintaan workshop itu bisa WA ke 0895-3857-20-500
4: ya. Baik, ini pemesanan bisa dilakukan 24 jam kah, Mas? Apakah ada waktunya mungkin?
5: Gak ada.
4: Oh, gak ada ya.

0: dipungut biaya kah atau bagaimana?
1: Iya. Dari kami workshop itu untuk mahasiswa dan pelajar itu 40.000, kemudian untuk umum itu 75.
0: Per orang atau bagaimana? Per orang ya.
1: Iya. Nanti dan untuk tidak tergantung berapa orangnya sih, satu orang, dua orang.
0: Iya.
1: Atau berkelompok silakan.
0: Yang pasti adalah harganya ini sudah tertera untuk per orangnya ya.
1: Iya, per orang.
0: Itu sudah termasuk ini alat dan bahannya atau bagaimana?
1: Ya. Sudah. Alat dan bahan dari kami semua.
0: Wow.
1: Jadi tinggal datang aja.
0: Tinggal datang ya.
1: Praktek, bawa pulang bawa kain, hasil
0: wow.
1: jadi seperti itu.
0: Pulang datang bawa badan, pulang bawa kain juga.
1: Jadi iya, sama kit kan kami sediakan kitnya itu alat-alat seperti canting kemudian. Kalau untuk tulis seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Jadi dengan harga yang sangat terjangkau, ini dapat kain, dapat ilmunya juga, dan tentunya bisa dipraktekkan dimanapun kalau udah dapat ilmunya ya, Mas ya.
1: Oke. Memang tujuan kami untuk mengajak generasi muda itu have fun seperti itu.
0: Oke.
1: Mereka bersenang-senang dengan alat-alat batik, dengan pewarna. Kemudian tujuan kami memang agar apa ya, motorik mereka itu bekerja.
0: Iya.
1: Jadi nggak cuma di depan gadget aja tiap hari seperti itu, anak-anak kecil itu diajak bermain dengan mengolah warna, mengolah kain seperti itu sih tujuan kami membuka workshop-workshop itu awalnya.
0: Oke, jadi mungkin pemikiran anak muda yang selama ini kayak berpikir bahwasanya bikin batik itu pasti
1: susah.
0: Bakal susah. Tapi ini terpatahkan oleh Mas Ferli ya.
1: Iya.
0: Bahwasanya ternyata bikin batik itu juga enggak sesusah itu kok, ya kan?
1: Cepet, 3 jam selesai.
0: Apalagi kemudian, dengan teknik shibori ya.
1: Iya, dengan teknik shibori itu 3 jam selesai. Hasilnya juga, keunggulan shibori itu antara satu kain dengan kain yang lain itu motifnya pasti beda, Pak. Soalnya motifnya itu tersembunyi di lipatan kain.
0: Oh iya benar. Ya. Jadi kayak walaupun kejutan gitu ya.
1: Iya, kejutan. Jadi walaupun lipatannya sama, tiap 5 orang lipatan sama, dicelup warna pasti beda.
0: Oke.
1: Jadi beda kekencangan talinya, ngikatnya, itu pasti beda hasilnya.
0: Beda tangan apalagi pasti beda ya.
1: Iya, wong saya aja mama dua kain persis ya. Itu hasilnya kadang-kadang beda. Padahal sama tekniknya. Jadi kejutan di shibori itu tinggi sekali. Beda dengan batik lukis. Batik tulis kan kain dibentangkan kan. Pasti hasilnya kita pasti tahu.
0: Dan kadang udah ada contohnya juga ya Mas ya. Kalau shibori kan suka-suka kita nih. Mau pakai teknik apa, mau pakai batu, mau pakai stick, ya pakai handphone juga gak apa-apa ya Mas.
1: Motifnya bulat-bulat, dicampur garis atau dicampur kotak-kotak, terserah. Explore mereka masing-masing.
0: Dengan warna yang bermacam-macam juga ya. Oke, keren banget. Jadi pengen coba juga nih.
1: Silakan kalau pengen apa workshop, datang ke galeri kami.
0: Siap. Nanti jajiannya juga via WA, Mas.
1: Via WA, iya.
0: Oke, ada media sosial juga enggak Mas ini? Instagram atau mungkin
1: ada
0: TikTok?
1: Ada Instagram. Kami namanya Libataru.
0: Libataru.
1: Iya.
0: Libataru aja apa Libataru. Atau Libataru? Oke.
1: Libataru aja.
0: Kalau TikTok juga sama?
1: TikTok belum.
0: Oh, belum ya. Jadi cuma mainnya di
1: Libataru.
0: Libataru. Instagram.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ini Mas Ferli dari awal banget sampai sekarang ya, ini menjadi seorang pengusaha. Ada enggak sih kayak kesulitan yang mungkin pernah dirasakan oleh Mas Ferli selama ini?
1: Ya, yang pertama memang tenaga ya.
0: Tenaga.
1: Karena
0: kayak
1: memang yang mengeksekusi cuma kami berdua.
0: Betul.
1: Awalnya memang ya hanya iseng-iseng sih sebenarnya, kayak mengisi waktu, tapi memang setelah diseriusi, kalau ada pas banyak pesanan masuk itu, waduh, bener-bener kewalahan seperti itu.
0: Ya,
1: tapi untuk
0: baik.
1: Meng-hire karyawan itu memang belum kepikiran sih.
0: Belum kepikiran ya, walaupun kedepannya nanti gimana? Belum kepikiran juga.
1: Kedepannya kalau stabil produknya itu banyak, setiap hari produksi itu memang kami harus sih.
0: Harus ya.
1: Kalau nggak kewalahan. Kemudian yang kedua itu ruang.
0: Oke.
1: Jadi di rumah kami memang galeri itu kami menempati ruang tamu sih.
0: Oke.
1: Jadi ruang tamu kami sulap, kami ubah jadi galeri sama toko.
0: Baik.
1: Ada dulu rencana pengen bikin lantai dua itu full dark buat workshop, buat galeri, tapi kok belum terrealisasi. Nah itu terus karena nunggu kelamaan, pokoknya jalan aja lah.
0: Iya.
1: So apa ruang seadanya kita pakai untuk workshop, kita pakai untuk galeri.
0: Iya, baik. Semoga nanti kedepannya ini ya bisa terwujud suatu ruangan gitu ya, sesuai dengan impiannya Mas Ferli dan istrinya, galeri batik yang memang sesuai dengan keinginan gitu ya Mas ya. Amin.
1: Impian kedepannya itu semacam working space seperti itu.
0: Oh,
1: jadi
0: baik.
1: Mereka bisa buku, bawa buku, laptop untuk mencari motif-motif yang mereka inginkan.

0: langsung setelah itu praktek.
1: Wow.
0: Jadi gak cuma datang, kita kasih motif, jadi, tapi mereka sendiri yang explore.
1: Lebih ini ya, lebih berkreasi juga ya, ya mas ya.
0: Iya. Tempat yang nyaman untuk mengeksplor, untuk working space, santai-santai seperti itu.
1: Oke. Semoga segera terwujud ya mas ya.
0: Amin.
1: Baik. Kemudian ada gak sih mas pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada pendengar setiap perempat RRI Malang, terutama bagi yang sedang berjuang gitu untuk membangun sebuah usahanya?
0: Baik. Kami sebagai UMKM yang belum lama berdiri ya, itu untuk pesan saya itu jalani aja.
1: Baik.
0: Pokoknya apapun tantangan yang ada di depan itu jalani aja dulu. Jangan kayak kita nunggu sempurna baru jalan. Apa adanya, apa yang kita punya, apa yang kita apa ya, keterampilan, kemudian kemampuan itu kita explore. Kemudian kita aplikasikan ke dalam usaha kita seperti itu. Jalan aja dulu. Nanti seiring perkembangan waktu kan pasti ada, dari pengalaman-pengalaman kan pasti ada evaluasi. Kekurangan-kekurangan kita itu seperti apa. Nah dari situ nanti pasti kita bisa berkembang sedikit demi sedikit. Jangan ragu-ragu. Kemudian untuk awal-awal jalannya UMKM itu, jangan kita terpaku untuk mencari untung dulu. Karena pasti kita nanti memikirkan promosi, kemudian kita memberikan diskon. Bagaimana caranya agar usaha kita itu dikenali. Entah itu dari kami misalnya, awal-awal workshop itu kami gratiskan free beberapa kali workshop. Dari situ kan, oh ternyata kok banyak peminatnya seperti itu. Jadi, nah habis itu kami pasang harga. Jadi memang awal-awal itu ya bahan
1: berjuang dulu ya, ya mas ya.
0: Alat dan bahan dari kami semua. Kami nggak dapat untung apa-apa. Tapi kami dapat nama seperti itu.
1: Kan baik.
0: Dari mulut ke mulut kan pasti menyebar. Terutama kan guru-guru itu. Ada asosiasi apa? Guru sekolah itu kan. Nah dari mulut ke mulut nyebar itu. Seperti itu harapannya sih.
1: Oke, keren banget. Ini dari usaha mulai dari nol ya. Oke, semoga nanti kedepannya semakin berkembang, semakin sukses, dan semakin dikenal oleh masyarakat ya mas ya.
0: Amin.
1: Dan semoga impiannya nanti bisa menjelajah pasar mancanegara, bisa terwujud ya. Amin. Baik, terima kasih banyak ya mas Ferli ya. Karena gak terasa waktu udah jam 12 ya sekarang.
0: Terima kasih telah diundang ke RRI.
1: Iya, sama-sama, dengan senang hati. Nanti mungkin kedepannya bisa ngadain workshop di kantor ya.
0: Iya, gak apa-apa. Kami dengan senang hati akan melayani.
1: Oke, baiklah. Baik, terima kasih banyak Mas Ferli ya atas waktunya. Semoga nanti sehat selalu. Amin. Salam juga untuk istrinya ya Mas ya. Baik, ya mungkin nanti di lain waktu bisa balik lagi ke sini ya.
0: Iya, sama istri.
1: Oke, siap. Baiklah. Baik, mendengar tuntas sudah jagongan UMKM edisi di siang hari ini ya, di hari Rabu 20 Mei 2026. Dan jangan lupa jagongan UMKM akan kembali hadir di ruang dengar Anda di keesokan hari di jam yang sama, tepatnya jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya di program 4 RRI Malang, kami masih akan ada banyak program ya yang akan membersamai Anda di siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Lengke.
1: Ora muni der tapi ngono brimob yang ngetoke apa pistol ya. Nah, baleni tak tandeng ya.
2: Kayak ledek ketek.
1: Si ngomong siapa mau?
2: Iin.
1: Wis kowe diketek-ketek karo Iin kowe.
2: Lho maksudnya tabuhane
1: niku. Ora iki, kowe diketek-ketek piye?
2: Piye
1: Brimo? Perasaanmu Brimo piye?
2: Kowe kudu sing tegas masalah yeah. Brimo.
1: Piye?
2: Biasa
1: segawon. Oh, biasa. Eh?
2: Biasa segawon. Oh, yo kowe diloke asu genti yo. Alah yo bene padha kirike.
1: Oh iya. Oh alah dalan.
2: Yo nembang terus.
1: Ayo kebun binatang. Yo.
2: Dalange barang lan. Sapa iki?
1: Brimob masih. Wah, Brimob ten nggowo rangsel karep ten. Wah, top nanan. Granate loro. Yo. Ayo Brimob.

0: Tengah. Nur.
1: Kembang.
0: Si. Kalau sinden satu sedang nyanyi, yang duanya harus memperhatikan. Jadi orang ketok naik saingan, ngono lho. Kontes ayu-ayunan, ngono ora. Jadi rukun, ngono lho. Ya. Kaya bojone Paino, rukun.
1: Kembang.
0: Diperhatikan.

0: Eh, aku ki alusan ya, Mas, ora brimob.
1: Oh, iya lali. Berarti
0: berarti nek garap piyai alus ki ya sing nganggo alus ngono lho, ora beradaban.
1: Oh, lah iya. Dadi dang dung der. Nah. Ngawe cangkeman-cangkeman, yogone muni kabeh. Ora mule kekrek, dung. Masuk. Kok masuk? Ya. Dadi diteri ya iki brimob, terus tengah-tengah kuwi alus, saiki kuwi in. Ayo in.

ajare kapan kuwi?

Saniki bareng kali kula Mbak Yaya tentune sembakali menemani panjenengan sedaya di siang hari ini nggih. Di siang hari yang cukup panas tentune semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan selalu. Pokoke yo ojo lali nggih, niki harus diperbanyak minum air putih supaya tubuh kita tetap tidak kekurangan cairan. Lah saniki wonten informasi datang dari pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan jajaran TNI menyalurkan bantuan pupuk dan peralatan pertanian dari pemerintah pusat untuk para petani yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Malang demi memperkuat ketahanan pangan. Wonten penyaluran bantuan pupuk dan juga alat pertanian dari pemerintah pusat dilakukan oleh Wakil Bupati Malang Latifah Sohib Papan 5 Tanwir Ser TNI Kolonel nggih. Ada pula Aster Kadisif 2 Kostrat Letkol Andi Lulianto, ada pula Dandin 0818 Malang, Batu Letkol Bayu Nugroho dan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Aneka Kacang Nur Aini Herawati serta jajaran pimpinan TNI lain di Aula BRMP Aneka Kacang Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang kepada sekitar 100 petani ya. Dan ada pula Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menyampaikan bahwa ketahanan pangan bukan sekedar urusan sektor pertanian semata, melainkan hal ini merupakan fondasi penting untuk stabilitas daerah, kesejahteraan masyarakat, hingga ketahanan pangan nasional. Menurutnya kehadiran TNI lewat Kodim 0818 Malang Batu bukan hanya sebagai penjaga keamanan wilayah, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat, termasuk dalam penyaluran bantuan pupuk dan alat pertanian. Pihaknya pun mengajak para petani dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan dapat memanfaatkan potensi pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. Selain itu, ia juga mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian ya, untuk mewujudkan ekosistem pangan daerah yang kuat dan berkelanjutan. Sementara itu, Paban 6 Tanwil Ser TNI Kolonel Kotman Jumai Arisandi menyampaikan bahwasannya program ketahanan pangan merupakan salah satu agenda strategis nasional yang juga memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Dia menyebutkan TNI lewat pembinaan teritorial terus berkomitmen dalam mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan menjaga stabilitas pangan masyarakat. Jadi pihaknya juga mengatakan bahwasanya bantuan pupuk dengan tiga jenis yakni ada ZA+, ada ZA dan NPK dan berbagai alat pertanian kepada 100 petani merupakan stimulus bagi para petani. Jadi ini sifatnya memang hanya stimulus saja dalam rangka peningkatan motivasi mereka sehingga mereka bisa lebih giat lagi dan mungkin bisa memberikan hasil yang lebih maksimal dan berdampak yang lebih bagus bagi negara kita. Ya, semoga dengan pupuk yang telah disalurkan ini bisa menjaga ketahanan pangan kita ya. Dan semoga nanti hasil pertanian juga bisa menghasilkan hasil yang berkualitas dan memiliki dampak positif bagi para petani dan masyarakat. Baik, nanti juga masih akan ada beberapa informasi lain yang bisa Anda dengarkan di siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya

Mang

0: Maaf mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Sedaya pamirang, saniki wonten informasi datang dari pemerintah Kota Batu ya. Lebih tepatnya dari pelaksana tugas Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kota Batu melakukan pemeriksaan hewan kurban di hari Selasa 19 Mei 2026. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi oleh Kepala Distan KPI Kota Batu Hendy Suseno dan juga tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan pemeriksaan juga dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distan KPI Kota Batu. Menurutnya, pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban, di mana langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain pemeriksaan kesehatan, hewan kurban yang telah dinyatakan sehat nantinya akan diberikan tanda khusus. Tanda tersebut berupa keplek atau kartu identitas kesehatan hewan. Sementara itu, dokter hewan Distan KPI Kota Batu, Tami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK, di mana penyakit ini masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban. Utami juga menegaskan hewan kurban di luar daerah wajib dilengkapi surat kesehatan hewan, dan jika tidak memiliki dokumen tersebut, penjual diminta melengkapinya terlebih dahulu sebelum masuk ke Kota Batu. Jadi harapannya dengan pemeriksaan rutin ini, hewan kurban yang nantinya akan dijual dan nanti akan disebar kepada masyarakat ini merupakan hewan yang sehat ya dan bebas dari segala penyakit seperti itu. Baik pendengar, ini merupakan informasi terakhir ya di siang hari ini karena nanti di jam 1 kita akan bergabung bersama dengan program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara. Nantinya di jam 2 siang ya akan ada jelajah Nusantara spesial Sunda yang akan menemani Anda di siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami tentunya di 105,3 per 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: lepas jam 13. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, menjelang peringatan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni mendatang, PLN lewat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Malang bersama dengan UP2K mendampingi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan kunjungan lapangan ke pelanggan program listrik desa atau LISDES dan bantuan pasang baru listrik atau BPBL di wilayah Malang Raya. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 19 Mei 2026, dilakukan untuk memastikan program bantuan listrik dari pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang sebelumnya belum menikmati akses listrik mandiri. Dalam kunjungannya tersebut, tim mendatangi sejumlah rumah warga penerima PBPL di kawasan desa Malang Raya, di mana pihaknya melakukan verifikasi data penerima bantuan, pengecekan instalasi listrik dan KWH meter, hingga berdialog langsung dengan warga terkait dengan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, manajer PLN UP3 Malang, Agung Wibowo, mengatakan program ini menjadi salah satu bentuk nyata pemerataan akses energi, terutama implementasi sila kelima Pancasila. Menurutnya, keberadaan listrik ini tidak hanya menjadi kebutuhan dasar rumah tangga, tetapi juga membantu masyarakat dalam meningkatkan aktivitas ekonomi hingga mendukung pendidikan anak-anak di rumah. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan wulan. Wedari ilmu perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI

Pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program Mampat Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara. Nanti akan ditemani oleh presenter Nova Kalista dan Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru. Dan akan membahas soal daerah istimewa Riau untuk Indonesia bersama dengan narasumber Datuk Taufik Ikram Jamil ya. Pastikan Anda bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
10: Kabar baik. Panggilannya kabar baik, Rani Rini Januari.
11: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Haruslah dipanggil Puan. Jadi oh, Puan Rani.
10: Puan Rani. Baiklah kalau begitu, Puan Rani apa kabar?
11: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
10: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
11: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini juga hujan.
10: Pekanbaru juga hujan.
11: Hujan gerimis tapi.
10: Oh, gerimis
11: sekarang
10: tapi ya.
11: Mendung lah. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
10: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
11: janganlah nanti kita lari lah pendengar kita.
10: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
11: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil.
10: Ya.
11: Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
10: Baik.
11: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
10: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
11: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
10: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
12: Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
11: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat ke Datuk?
12: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
12: Yang tepatnya saya itu nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
11: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
12: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah sempena 1 tahun dimaklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau dari hari ini pas 1 tahun.
10: Oh, pas satu tahun.
12: Jadi pas satu tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
10: Hari ini tepat betul ya, berarti
12: sebab
10: ya.
12: Kebangkitan nasional itu maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk republik ini.
11: Oke, okay, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau. Ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
12: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim Malan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang untuk menjadi daerah istimewa gitu karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya dalam perjuangan sekarang ini kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja pada sejarah tradisinya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
11: Oke, tapi kenapa kita disebut, dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
12: Ada setidaknya ada tujuh alasan gitu. Tujuh alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu. Bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya ketika kemerdekaan Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dan waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936 dan itu diserahkan pada untuk Republik gitu. Sesuatu yang menurut kita pantas tuh. Apalagi kalau kita melihat di Riau sistem kekerabatan di Riau ini ada tiga. Di tempat lain cuma satu. Kalau di Riau ini ada tiga. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun parental pun ada. Ini tiga-tiganya bergabung dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang sebetulnya seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu ini di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada adat apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Misalnya. Di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage ya, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pimpinan yang lama lagi perbatinan batin juga masih berfungsi. Kemudian ada bupati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada di tempat lain. Di tempat lain barangkali ada masih ada monarki modern, tapi sistem pemerintahan yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
11: Karena memang apa namanya budaya kita ini masih kental.
12: Iya ya, itu. Ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya. Kita lihat bahwa ya istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua daerah penting tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
11: Tapi Datuk untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh susah tak Datuk?
12: Tidak susah. Tidak susah. Tidak cukup, coba gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober, kita deklarasikan berdirinya, kita isikan perwujudan Provinsi Riau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan. Dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 17 Oktober? Karena yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI dan DPD gitu ya. Coba mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
11: Iya. Yeah. Tapi mungkin sebagian masyarakat tuh. Kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
12: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya? Itu betul. Ah, jelas itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan dan apa namanya. Itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita, apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dari bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu. Kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa, akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
11: Oke. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
12: dilakukan? Nah, ini untuk ini gini. Ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan bercakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin nih. Baca cepat, seolah-olah kita bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan?
11: Bahasa kita,
12: daerah kita ya. Itu artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu bukan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar tuh kan gitu. Itu artinya makanya kata ini untuk apa? Makanya daerah Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Ya, kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian-perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan. Kita dapat mendengar dialek Melayu asli itu. Jadi kita ini dah campur-campurnya.
11: Betul.
12: Ya, itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi secara kebudayaan, matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan-pandangan kebudayaan. Jadi pandangan-pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikirkan. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari APBN itu berasal dari Riau, yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kan wajar masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih hidup buah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Jadi nah kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kata persatuan itu memerlukan pemikiran, dan pemikiran ini ya dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewain pada hakikatnya adalah bagaimana kita mendatangkan istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
11: semuanya ada.
12: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
11: Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
12: Begini. Daerah lain juga Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Ya, di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewa. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
11: Iya. Datuk, Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa Datuk?
12: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang nih kan. Bagaimanapun keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan peningkatan nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah itu diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia, itu tidak diawali dengan perang-perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Nah, tentu kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami tanah ulayat kami itu dapat sedengkal, tetap kami berjuangkan dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
11: Tapi Datuk di kita sudah menjadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan Datuk?
12: Yang paling apa ini tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh republik ini dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Nah, itu contoh kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Nah, itu yang apanya. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Yeah. Kalau pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau itu diakui kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini ya kita mengakui bahwa pengaturan agraria kita kan masih harus disempurnakan. Yeah. Alhamdulillah memang dalam pemerintahan sekarang ini misalnya bagaimana pihak BPN misalnya bagaimana sekarang ini mencoba mendaftarkan tanah ulayat. Itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah Riau mengecah satu dari 7 provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat. Dan itu kita kejar gitu. Nah itu contoh artinya ini sangat memungkinkan. Sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat. Tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
11: Betul, menata juga ya Datuk. Ya,
12: itu
11: ya. Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
12: Belum,
11: ya?
12: Belum.
11: Oh, belum.
12: Belum kan, belum. Ini baru nak perjuangkan.
11: Oh, baru nak perjuangkan. Satu tahun tadi apa tadi Datuk?
12: Apa, memaklumatkan perjuangan
11: aja harus satu tahun ya Datuk ya.
12: Dan kita ya yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu tapi kita ini memang kita perlu stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan bawa ini semua apa macam ini apanya, kita berdialog. Ya cukup bagus intent juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
11: Oke. Apa lagi yang mungkin yang kurang Datuk yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa Datuk?
12: Ya bagaimana ya yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini kan. Dalam seperti bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu. Itu yang Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu, naskah hadirnya sudah diatur, sudah disusun, sedang terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang tergantung pada keputusan
11: dari
12: dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Nah, waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu kita yakin. Tapi akhirnya kita apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi daerah istimewa belum siap kita? bagaimana hal-hal yang itu kan harus banyak diatur gitu. Tapi artinya kita sambil mempercayai itu kalau ini kalau besok.
11: Iya. Kalau besok ya Datuk. Siapa tahu di maklumat setahun ini besok jadi istimewa.
12: Tapi maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu.
11: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
12: Ya sekarang ini. Yeah. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
11: Lobby terus.
12: Iya terus kita bicara dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu wartawan ya. Saya wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma berbual. Nah, artinya gitu. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di nasional maupun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan ya. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri nafas kepada lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
11: Baik, kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
12: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab begini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Mungkin setahun dua tahun lagi mungkin belum. Tetapi untuk generasi yang akan datang itu, untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda gitu, Itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya tunggu perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggolkan daerah istimewa Riau. Itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ya. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaik-baiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
11: Ya baiklah. Perjuangan terus kita lakukan ya. Dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan nih Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah. Kita juga undang penelpon boleh ya Datuk? Empok Nova kita juga undang penelpon boleh?
10: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin.
11: Ya, boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
10: 021-35-04510 untuk Pekanbaru.
11: Baik, kalau di Pekanbaru 2076123606 ya. Baik. Atau 23606.
10: Puan Rani, sebelum kita terima penelpon kita break dulu ya.
11: Boleh, boleh.
10: Oke, baiklah. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
11: Kalau di Pekanbaru Sile di 0761-23606 ya. Baik. 0761-23606.
10: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Yes, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak
1: apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan, ini pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Mau akhir bulan ya.
1: Baiklah, baik. Kita terima ya. Di 02135045110 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru.
2: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh, nih, dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya. Sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Cantik kan, rancak
2: warna ini. Ah, rancak warna udah beda tuh.
3: Puan Rani dengan Ciguria.
2: Saya Ciguria dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Oh,
3: Terus. Di Jakarta ada Pak Nopa ya. Pak Nopa, yeah. Saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cigu.
3: Assalamualaikum buat Datuk Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Datuk.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Datuk yang baik hati. Memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Ah, boleh, pantun boleh, sila.
3: Mencari timba si anak dara.
2: Suai.
3: Di bawah sarang burung tempua.
2: Suai.
3: Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Wah. Alhamdulillah. Pantun,
3: ya. Harus begitu lah. Kan ini berpantun juga nama.
2: Nanti dibalas sama Datuk nanti.
3: Ya, kali ini. Bukan di Yogyakarta aja ngasih istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan Puan. Mau tanya apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Datu, pertanyaannya Datu, ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak buat Datu.
4: Iya,
3: Datu ya.
2: Baik.
3: Ekonomi seperti apa, fondasinya, histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apalagi ini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terima kasih.
3: Puan Opa.
2: Iya.
3: Harapan pendengar setia begini pun sebabnya.
2: Baik.
3: Sungguh nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan. RRI Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan silaturahim takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun Cik Julia.
2: Terima kasih.
3: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Oh iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang.
5: Puan Rani.
2: Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih ya. Udah sore malahan ya.
5: Udah sore. Tengah lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
2: Iya. Silalah Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
5: Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
2: Iya.
5: Mungkin kata istimewa kan daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
4: Saya
5: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah.
4: Benar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya? Apakah tanggung jawab apa itu artinya Riau punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini? pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan gitu ya.
5: Iya. Iya, iya. Iya, itu aja pertanyaan saya. Data yang mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih ya buat semua yang ada di sana. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat ya Datuk ya?
2: Sudah ya Datuk, sudah paham ya.
1: Sudah, silakan Datuk.
2: Kita jawab saja Datuk Sile. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datuk Sile.
4: Ya, burung merbah, burung cempua, dibawa orang ke Sungai Apit.
2: Suai.
4: Sungguh bagus pertanyaannya, tapi saya memang menjawabnya sulit.
2: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit.
4: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, memang pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya, daerah keistimewaan itu untuk budaya ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
4: Ya, coba untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan wajar budaya. Tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba bayangkan. Itu. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Nah, di Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mencari pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi ya, heterogen ini, apalagi kita berbahasa langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam terhadap ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dilangkah khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita kan tempat RRI membuat stasiun di Bengkalis dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ini harus ditangani khusus. Begitu juga ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya waktu kecil-kecil gitu lah. Cara ekonominya. Waktu kecil-kecil dulu. Itu kami dulu beli batu es tau gak?
2: Es batu.
4: Es itu ke Malaysia gitu.
2: Nah,
4: artinya karena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu, berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi.
2: Tanah ulayat.
4: Nah, sekarang contoh. Maka saya pertanyakan, tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau. Soal semua tanah oleh Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada jalan keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti, perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang okay, kan itu jalan keluar. Artinya itu kan harus ditangani secara khusus gitu. Gitu juga misalnya dalam kontribusi sejarah ya. Saya kata begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Jadi itu ditemukan di Logas. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi, itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah itu menunjukkan seperti itu. Kemudian, kalau lebih mau jelasnya, baca juga lah di Facebook saya hari ini. Saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: apa media sosialnya?
4: Di Facebook.
2: Datuk Ikram Jamil.
4: Situ saya menjelaskan tentang bagaimana daerah istimewa Riau. Sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap itu. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penanaman tanah itu dari apa bersilang lah gitu ya itu. Nah kemudian dari adik yang dari
2: Maluku ya. Nah,
4: itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi Riau ini khusus. Pertama, dia dekat dengan perairan internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. Keluar dari Riau ini sudah masuk peraih nomor dua teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha ini dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang menerima. Artinya orang untuk berusaha okay.
2: Sila asalnya, gitu ya. Sila.
4: Asalkan di mana langit didundung, di mana bumi di langit didundung. Artinya jangan beraja-raja di negara seperti itu. Artinya selagi dia ingin bangun cerita. Dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan kalau dia Melayu, mereka ke Melayu dia bangun sudah Melayu dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya usaha sehingga usaha begitu lancar sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi kartu pelanir.
2: Betul.
4: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Jadi dengan khusus berarti ada penanganan khusus. Oh, berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Ah itu akan payah itu. Memerun itu dah maksudnya tidak ada itu. Artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang di tempat itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti jelek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi ya, kalau kita lihat sekarang ini selalunya kalau dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya seseorang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari Riau kan tak sampai segitu, tapi artinya untuk membuka kebun di Riau harus ada pertemuan khusus. Tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik, jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu.
4: Itu sangat besar. Ya. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu kan.
2: Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
4: Ini kan dua baru. Aceh sama Jogja.
2: Kita coming soon lah ya.
4: Insya Allah. Maka kami di Lembaga Riau kita bilang kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau. Insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah.
2: Mudah-mudahan. Pak Nopa juga bantu doa ya.
1: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 021-350-4510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru sila di 0761-23606 ya. Jadi Cik Tuan dan Puan sila nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh,
1: ya. Silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Terputus
1: ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Sila.
1: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Dari siapa di mana nih?
6: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
2: Oh, Teteh. Kumaha damang?
6: Alhamdulillah saya panggil.
2: Baik. Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
6: Iya, Puan Rani, Maya kabar?
2: Oh, saya baik. Kalau Maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Datuk?
6: Melayu.
2: Maya kabar itu Melayu Sumatera.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, salam dari Kota Hujan Bogor, Datuk.
4: Oh iya.
2: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
4: Kota yang sejuk dan indah.
2: Iya. Silakan, Teteh.
1: Iya, silakan, Teteh.
6: Datuk, menuju apa namanya? Menuju kota daerah istimewa begitu ya. bagaimana peran, mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah, tapi banyak yang berperan dalam hal ini. Untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datu. Untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datu. Puan Rani,
1: ya.
6: Nova,
1: ya,
6: terima kasih
1: banyak. Yo,
2: ya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung, tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Kita jawab saja dulu ya.
1: Jawab saja untuk Teteh Dinda ya.
2: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
4: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik

0: Mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
1: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini, kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini pekan baru aja kena 33 derajat gitu, gitu kan. Sekarang ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda Adaman itu mereka sudah siap-siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu, kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini. Yeah. Menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu bahwa, jadi ini musim panas apa macam ini. Ya mohon doalah dari pendengar di Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu. Kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikasihkan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada Juni mulai.
0: Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policy Datuk ya. Dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa Riau?
1: Kita mengharapkan doa. Sebab doa ni bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tu cuma sedikit. Nanti doa dari semua lapisan masyarakat di mana pun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tu langgeng istilahnya orang Jawa. Doa itu kita saling mendoakan sama yang baik, itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan menanam rindu kita semua. Kalau ini semua terjadi, kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
0: Amin. Mudah-mudahan ini Datuk ya.
2: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya, Puan dan juga Datuk ya.
0: Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi nanti berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
1: tetap daerah istimewa Riau,
0: Provinsi
1: Riau.
0: Oh, daerah istimewa Riau ya.
2: Daerah istimewa Riau ya.
0: Riau. Iya.
2: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
0: Iya. Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini silalah ya. Banyak nanti di sini.
2: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
1: mampir ke balai.
2: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu terima kasih ya.
0: Terima kasih Mpok Nopa.
2: Terima kasih banyak
0: juga. Di seluruh Nusantara.
2: Baik kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram,

0: Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Baik pendengar, baru saja telah Anda ikuti Suara Budaya Nusantara dari program 4 RRI Jakarta ya. Dan kali ini Anda sudah kembali ke Kota Malang ya, tepatnya di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Dan tentunya masih akan ada beberapa program menarik yang bisa Anda ikuti bersama dengan kami tentunya. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komisi C DPRD Kota Malang menyoroti masih lemahnya standarisasi tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Malang. Kondisi ini dinilai berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan, termasuk aliran sungai yang berkaitan dengan sistem penyediaan air minum atau spambangu. Dalam hal ini, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Atas Mutakin, mengatakan persoalan pengelolaan sampah di Kota Malang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama pada penanganan dari hulu. Menurutnya, pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga hingga TPS ini masih jauh dari kondisi ideal. Oleh karena itu, DPRD mendorong adanya standarisasi TPS agar persoalan sampah tidak terus berulang. Ia juga menjelaskan TPS yang tidak memenuhi standar dapat memunculkan berbagai persoalan lingkungan. Selain menyebabkan tumpukan sampah meluber, kondisi ini atau kondisi TPS yang buruk juga berpotensi dalam mencemari sumber air di sekitarnya akibat rembesan lindung. Anas juga menilai keberadaan TPS sebenarnya tidak menjadi masalah meskipun berada di dekat kawasan permukiman maupun aliran sungai, selama fasilitas tersebut dibangun sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan. Dalam catatan Komisi C, masih banyak TPS di Kota Malang yang belum memenuhi standar, khususnya TPS 3R, di mana kondisi ini dinilai menunjukkan belum optimalnya keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah. Ia juga menambahkan perbaikan sistem pengelolaan sampah membutuhkan keberpihakan anggaran yang jelas dari pemerintah daerah. Sebab persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan TPS, tetapi juga transportasi sampah hingga edukasi masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dikenal sebagai salah satu penyangga utama Jakarta dan termasuk kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 4.000 perusahaan. Wilayah ini juga memiliki perpaduan budaya Sunda dan Betawi yang kental, salah satunya yaitu Tari Topeng Bekasi. Pertunjukan ini menggabungkan tarian, iringan musik tradisional, dan teater komedi yang sering dipentaskan untuk merayakan pernikahan atau hitanan. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara

Bekasi memiliki berbagai destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Salah satunya yaitu Pantai Muara Gembong yang terletak di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Destinasi ini menawarkan wisata pesisir yang tenang dengan perpaduan hutan bakau dan kehidupan nelayan. Di sini, Anda dapat menyewa perahu untuk menyusuri kawasan hutan bakau yang asri. Anda juga bisa menikmati kuliner seafood yang tersedia di sini.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Bekasi, salah satunya yaitu Soto Bekasi. Hidangan ini merujuk pada varian Soto Betawi yang populer di wilayah Bekasi. Memiliki tekstur kuah santan kental yang gurih, kaya rempah, serta isian daging sapi, jeroan, tahu, dan kentang Mustafa. Kuliner ini sering disajikan bersama api, sambal pedas, dan perasan jeruk nipis yang segar.

Setelah berkeliling dan mencoba makanan khas Bekasi, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satu oleh-oleh yang paling terkenal adalah kue akar kelapa. Camilan tradisional Betawi khas Bekasi ini berbentuk menyerupai akar pohon kelapa, memiliki tekstur yang renyah gurih

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Bekasi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Dandy, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti biasa setiap pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga kurang lebih 62 kali 60 menit ya, hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak sajian Goyang Senggol. Saya Haji Santoso yang menemani Anda, dan seperti biasa yang ingin bergabung bisa bergabung di line telepon di 404504 atau bisa juga di WhatsApp 081-556-91053. Tembang-tembang dangdut pasti akan Haji luncurkan untuk menemani ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini.

105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4, saudara pendengar. Dua buah tembang telah diluncurkan untuk mengawali jumpa kita. Oke, yang bergabung di sore hari ini di 404504 atau bisa juga di WhatsApp 081-556-91053. Aji buka untuk Anda semuanya. Tentu dengan sederetan teman-teman dangdut pilihan. Sajian goyang singgol, makin digoyang makin asik. Oke, selamat sore yang mungkin baru gabung di Perumpat RRI Malang, selamat mendengarkan. Kita masih di awal jumpa tentunya ya, dan di hari yang sangat istimewa, hari ini tanggal 20 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, di mana hari ini mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo tahun 1908 ya. Ada mulai lahir? Tentu belum dong ya. 118 tahun yang lalu deh. Dan momen bersejarah ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 sebagai simbol bangkitnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran bangsa Indonesia. Nah, biasanya nih di hari ini pasti tadi sudah melakukan upacara ya, di sekolah, instansi pemerintah, perguruan tinggi, atau di lingkungan panjenengan juga melakukan upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Oke, nanti coba kita ulik soal Budi Utomo itu organisasinya seperti apa, kenapa sampai diperingati ya sebagai Hari Kebangkitan. Tapi Aji kasih lagu dulu. Ada apa ini ya? Ada lagu lawas nih dari Ebim Ngesti dengan Rocker Dangdut. Bagaimana nyanyi?

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Sutra Berdengar. Sebuah tembang, ini tembang pop ya, Mencintaimu. Tapi di bikin dangdut kayaknya keren malah ya. Oke deh. Baik, di telepon dan juga WhatsApp Aji buka Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol. Senggol makin asik.
0: Makin asik. Oke,
1: Buriati. Senengis masuk nomor 1. Mm-hmm. Satu nomor 2. Nomor 1.
0: Yep, betul. Nomor 1.
1: Senengis nomor 1. Seiki aku nomor 1. Ini nomor 2.
0: Iya. Sehat Buriatin.
1: Sehat-sehat. Okay. Penjelangan sekeluarga sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Amin ya rabbal alamin. Okay.
0: Mau dengar lagu apa ini?
1: Mas Adi.
0: Dalam.
1: Sepondok ada dua cinta. Sepondok ada dua cinta.
0: Oke, okay, yeah. Siap.
1: Ya. Yeah. Sepondok ada dua cinta. Ku paringaken dateng panggi. Ayo, suara ada suaranya mana? Mengudara dong, SMS dong. Bu Marlena, Bu Sumiaton, Bu Sri Gati, ayo Bu Sri Gati, Bu Devi yang mau ngarap, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Sri Sri Nakel, Bu Pandan, Bu Widi, Pak Widi. Pak Esmoyo, Pak Eko Rembun, Paris, ayo Paris, iki lho penyari dolaku wis teko. Ayo tante nih, suara nih, Sa Fitri, Bu Indah, Pak Jono, Pak Jamprota, Ponel, Hereru, Jerwis panen ya, buat penyari dolaku mbok kek ono 10 kilo. Bu Umi, Pak Utara, Bu Yatemi, ayo Bu Titik Wagir, tak entah ini kilo udah lagi sampean. Bu Deno, Bu Supatmi, Ningsi, Bu Ati, Bu Lea, Bu Nawang Wulan, Lek Bengi, hadir. Ayo hadir, Bang Titik kilo enak, lagunya enak-enak. Ceng Aceng, Bundar itu nomor 1, senengi. Pak Grandong, Bundar itu nomor 1. Pak Suranto, Amoy di Taiwan, Kalimantan, Sumatera, Sumawet, semuanya luar negeri. Salam kenal sama Bundaran Bandilan ya. Semuanya, semoga panjang umur, kata rezeki ini, jaga kesehatan ya, musim pancaroba. Ini loh, mari hutan, mari puana hutan. Sekarang panas belum hujan, alhamdulillah. Penyari tiga kudanan. Senang sekali. Musim pancaroba harus hati-hati ya, jangan makan es temanku semuanya ya. Minum air putih 8 hari, tidur sehari harus 8 jam ya. Jangan lupa. Temanku betul lah penyari jalanku.
0: Oke, betul.
1: Ya. Semuanya penyari ya, sekeluarga sehat-sehat panjang umur kata rezeki nih. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Bunda Riyati ini Mas Ayu Kusumaning Dewi Ati ya. Sepondok dua cinta. Oke, okay, ditunggu deh ya. Di belakangnya Bu Riyatin, Haji persilakan goyang senggol. Oke, okay, terputus, dicoba lagi 404504 dan di WhatsApp 081556910. Ya, Budi Utama ini adalah organisasi kepemudaan nih pendengar ya. Dan ini adalah organisasi kepemudaan pertama di Indonesia dan menjadi pelopor penggerak nasional. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Sekolah Kedokteran Jawa atau STOVIA. Nah, Dr. Wahidin Sudirohusodo yang aktif mengkampanyekan dana pendidikan. Ini inspiratornya. Nah, sifat gerakannya awalnya fokus pada gerakan sosial, ekonomi, dan budaya, bukan ke politik. Dan organisasi ini adalah simbol kelahirannya diakui sebagai awal kebangkitan dan kesadaran nasionalisme untuk meraih kemerdekaan. Wah, keren sekali ya. Padahal tahun 1908 ya. Oke. Goyang Senggol. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Apa ada pernyataan ini bang?
0: Makin digoyang makin asik.
2: Makin asik.
0: Oke, dari siapa ini?
2: Nasrundi.
0: Nasrundi? Halo? Ah, putus-putus ini ya.
2: Halo bang.
0: Iya, Mas Nasrun di mana?
2: Di Sulawesi Tengah.
0: Wih, Sulawesi Tengah. Gimana kabarnya nih Sulawesi? Kupang ya?
2: Di Palu.
0: Oh, di Palu.
2: Iya, Sulawesi Tengah kan Palu.
0: Oke, Sulawesi Tengah. Gimana nih sekarang cuacanya di sana?
2: Hujan.
0: Ya, baru hujan?
2: Hujan, iya.
0: Wih, di sini panas loh. Deres lah. Agak putus-putus ya Mas Nasrun ya suaranya.
2: Iya, jaringan bang.
0: Duh, jaringannya iya sih ya.
2: Iya, oke deh.
0: Mau denger lagu apa nih? Mas Nasrun.
2: Lagunya Imam Besarepin.
0: Yang?
2: Hitam Manis.
0: Oke deh, Hitam Manis.
2: Iya, yang pertama-tama bang denger aku juga.
0: Oke.
2: Selamat sore, selalu menjalankan
0: tugasnya. Oke.
2: Semuanya
0: tampak baik. Siap. Terima kasih Mas Nasrun, ditunggu lagunya. Matur nuwun, terima kasih Bu dari Palu ya, Sulawesi Tengah sana jauh sekali ya. Ya memang sekarang era-era digital radio gak cuma didengar lokal sampai luar negeri juga. Kita kan juga streaming juga ya kan. Seperti ini juga dari luar nih. Goyang senggol.
3: Makin digoyang makin asik. Makin iya, ini luar.
0: Luar rumah. Luar rumah.
3: Luar rumah di dalam kamar.
0: Wuh enak ya mending di dalam kamar.
3: Setinan di dalam kamar kok. Males metu kambu lagi.
0: Males sih kambu.
3: Biasa.
0: Lah
3: mendung-mendung atau inilah apa?
0: Lah iya, mendung mana ada mendung di sini panas kayak gini kok. Sumuk awane.
3: Loh. Di sini lah mendung dari tadi.
0: Iya dari kemarin.
3: Peteng.
0: Iya wong sampai di jero ya peteng.
3: Iya lampuku tak pateni.
0: Lah makane iku.
3: Kordene tak tutup kabeh.
0: Ah, yes. Jadi koyo vampir wae di jero ora tau metu. Oke, mau denger lagu apa nih
3: Mbak Didi? Warna putih ya?
0: Hah?
3: Ora putih,
0: ora pucet sing ya gak kena matahari tuh gak bikin putih tapi bikin pucet.
3: Klawu, Mas.
0: Klawu. Mau denger lagu apa ini?
3: Lagu nih. Apa ya anu? Lagu nih Mary Andani wis.
0: Mary Andani sing?
3: Sing judule. Heeh. Dunia pemisah wis.
0: Oke.
3: Liane lali.
0: Sing liane lali. Dinding pemisah.
3: Aku judulnya ngene-ngene wis. Hah?
0: Dinding pemisah. Kalau judul gampang lupa emang ya.
3: Heeh.
0: Taunya lirik biasanya sih. Biasane.
3: Lah lek nyanyine no iya. Tapi nek judulnya apa
0: ngono. Apalagi ref yang biasa dihafal itu di lirik di ref.
3: Tapi ref soalnya paling benar.
0: Paling benar.
3: Ngarepe bleor
0: ngarep nek ngarep iki opo sira podo belas gitu ya. Sementing refe.
3: Ki kaya ane katene udan ya sangin mendung.
0: Iya, ya wis cuciane ndang di entasi kalau punya.
3: Entasi.
0: Kalau punya.
3: Lah ngedar e urung kok.
0: Ngono.
3: Urung tak kedar malahan.
0: Aku ngekum ketwingi capek lah jiarkan saja wis.
3: Mangane aku iki paling wegah nek ngekum. Mendelek nyuci sekali langsung cuci surat kum-kuman.
0: Yes, direndam lah biar cepet anu. Biar apa enggak lama-lama nguceke.
3: Aku tak plung-plung-plung ngono. Paling males.
0: Gitu ya. Oke, salamnya buat siapa?
3: Untuk semuanya wis. Entah terkecuali.
0: Oke.
3: Tunggu lagunya.
0: Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja deh ya. udah hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sepondok 2 Cinta Aji luncurkan untuk Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi.

0: Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang tidak resmi atau liar di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di KM 110 plus 0/1 jalur antara stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempol, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Selasa 19 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan dan risiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan resmi. Penutupan dilakukan dengan memasang patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses tersebut tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun, Tohari, mengatakan perlintasan liar memiliki risiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan maupun penjagaan petugas. KAI Daup 7 Madiun juga meminta warga yang biasa melintas di lokasi itu untuk menggunakan jalur alternatif melalui JPL 168A KM 110 plus 5/6 yang telah dilengkapi palang pintu dan penjagaan sehingga lebih aman dilalui. Dalam kegiatan tersebut, KAI melibatkan sejumlah unsur internal dan eksternal. Dari internal, dari jajaran pengaman KAI, tim JR7.11 Blitar serta manajer humas Daup 7 Madiun. Sementara dari eksternal turut hadir Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, pihak Kecamatan Talun, perangkat desa dan kelurahan, Babin Kamtibmas hingga tokoh masyarakat setempat. Tohari menambahkan, keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh masyarakat agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Selama proses penutupan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 17.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso di kesempatan sore hari ini. Sudah lewat 15 menit ya, lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, langsung aja yang bergabung Haji buka di kesempatan sore hari ini. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol.
0: Makin digoyang makin
1: semakin asik. Ini Mas Haji apa Mbah Tejo ya?
0: Iki cenom
1: kok. Oh, ya. Kalau hari gini Mas Aji.
0: Lah cenom kok iki. Cek bocah
1: kok ya. Yo, ketoke koyo umur 28 ngono.
0: Mbah, 28 ketuaen cek umur 17.
1: Tuaen yo.
0: Heeh, 17.
1: 21. Mari sunat.
0: Mari sunat.
1: Mari sunat apa durung sunat?
0: Alhamdulillah belum kok. Sehat Pak Ismoyo?
1: Sehat alhamdulillah. Lah iki sampean langsung disalami ambek ikan hiu, ikan patin.
0: I love you Riatin.
1: Riatin. Muah, muah.
0: Mau denger lagu? Pripun?
1: Anu apa iku? Followerku.
0: Follower. Follower. Oke. Okay. Ngikutin oh. Berarti ngetutke oh. Sampean terus ya.
1: Apa Mas?
0: Berarti kan ngetutnya sampean follower berarti kan pengikut berarti ngetut ke
1: follower iya hanya nih ngetut lo
0: nang di nanti
1: ditutup aku turu ya ditunggu
0: enak mau denger lagu mau denger lagu apa nih Pak Ismoyo
1: dalam
0: mau denger lagu apa
1: lagunya itu Mas
0: apa
1: menunggu
0: menunggu
1: sekian sopoh. Lama kalah gak enak
0: lah iya. Wis enakan romahnya.
1: Paling enak kan nyanyi.
0: Paling enak kuwi midangetake ya to.
1: Iya, midangetake. Tahu tempe memang enak, tapi yang paling enak tahu diri ngono.
0: Ngono ya. Oke, menunggu, ditunggu lagunya. Ya,
1: salamnya Mama Anggi. Mbak Upi Sagita.
0: Iya.
1: Mas Eko. Bu Widi. Bu Sri Ponco.
0: Iya.
1: Sri Kati. Sri sapa meneh? Sri okay. Kati. Sri semua Mas nggih.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya untuk semua untuk Mas Haji semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Ismoyo. Lagunya menunggu. Oke, di belakang Pak Ismoyo monggo goyang Senggol.
2: Lagi nih goyang makan asin.
0: Makin asik.
2: Mas Haji ya ini.
0: Iya, betul.
2: Haji ini.
0: Hah?
2: Ya, enggak cita.
0: Are apa?
2: Enggak cita.
0: Are
2: enggak cita.
0: Ades wae kowe.
2: Pokoknya aku nanti disiapkan.
0: Apa?
2: Aku gak butuh cinta.
0: Butuhnya duit. Zaman sekarang, zaman sekarang. Lah iya, zaman sekarang yang dibutuhkan itu duit.
2: Lah iya. Apa matre?
0: Eh?
2: Enggak usah wes.
0: Matre.
2: Salam buat tadi Pak Ismoyo ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan untuk siapa lagi ya? Oh, Bunda Rihatin.
0: Ya.
2: Dan Bu Sripur.
0: Oke. Okay.
2: Dan buser-buser semua ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Bunda Anggi, tidak lupa petisi. Bu, siapa yang di tempat itu? Oh, Bu Sumiatun.
0: Oh, Bu Sumiatun.
2: Bu Panda.
0: Oke. Okay.
2: Ya, oke. Aku tak mungkin.
0: Siap.
2: Terima kasih, Mas Haji.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko. Di belakang Pak Eko, goyang Senggol.
3: Goyang Senggol.
0: Makin digoyang, makin asik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo sehat Ibu.
3: Pangestunipun, alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
3: Dosi di penjenengan nduk nggih sehat.
0: Alhamdulillah sehat sedoyo. Amin, amin.
3: Amin.
0: Nggih, badhe nyuwun
3: tembang
0: menapa?
3: Tembangipun wonten nama saji batik Pekalongan yo.
0: Batik Pekalongan kalau enggak salah itu yang nyanyi itu Mansur ya. Kalau enggak salah sih.
3: gitu kok nggih.
0: Duet Mansur sama siapa gitu? Ada lagunya ada. Oh sama Elvi Sukaisi. Mansur sama Elvi Sukaisi.
3: Nggih menika kemawon
0: Adik Pekalongan. Oke, siap.
3: Kulo kirimaken dateng Pak Eko, Pak Grando, Pak Ismoyo, Pak Suranto, Pak Bambang, Mas Faris, Mas Ateng, lagi Bu Widi sekalian, Mbak Sukati, Sri Utami, Bu Marlena, Bu Pandan, Bu Riatin, lan Bu Jumiatun, Mbak Titi, Sugeng Konten, lan Sugeng Midan. Kagem panjenengan tansah sehat keluarga.
0: Amin.
3: Lancar rezekinipun yuswa panjang ingkang barokah.
0: Alhamdulillah.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Bu Sri Purnomo. Lagunya Batik Pekalongan. Tapi kita menunggu dulu ya. Menunggu orang yang enggak butuh cinta ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Lancan di panggung 58 Malang. Pendengar masih bersama saya Haji Santoso di kesempatan sore hari ini. Oke, itu tadi batik Pekalongan ya kan, dari Mansur S duet bareng dengan Elvi Sukaisi. Oke, di sore hari ini masih ada waktu yang ingin bergabung. Haji buka goyang senggol.
1: Semakin digoyang makin semakin asik aja.
0: Paris di Batu ya.
1: Iya, okay. Mas Haji. Mm-hmm. Capek Mas Haji baru pulang dari ngaji.
0: Oh iya,
1: makanya. Iya. Okay. Biasa kalau hari Rabu ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Makanya aku agak terlambat, enggak apa-apa ya.
0: Enggak masalah.
1: Daripada enggak sama sekali ya.
0: Iya. Mau denger lagu apa ini?
1: Lagunya yang Kapan Hari itu Mas Haji, yang dari era Shakira ya. Jangan tunggu lama-lama. Kalau ada sih. Kalau nggak ada ya terserah Mas Haji lah.
0: Oke.
1: Yang penting jangan tunggu lama-lama ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, salamnya untuk Bunda Riatin ya. Juga buat pendengar perempat semuanya aja Mas Haji ya.
0: Oke.
1: Waktunya juga sudah lumayan nipis ya.
0: Iyap.
1: Yes, untuk spesialnya untuk Mas Haji juga Akila ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Tak tunggu lagunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris yang ada di Batu. Sudah bergabung juga di kesempatan

Nah, pendengar, organisasi kepemudaan Budi Utomo ini seperti yang kita ketahui adalah simbolis lahirnya dan diakui dari apa sebagai awal kebangkitan kesadaran nasional ya untuk meraih kemerdekaan. Bahkan tanggal berdirinya 20 Mei diperingati sebagai hari kebangkitan nasional.

Tapi organisasi ini mengalami kemunduran karena beberapa faktor internal dan eksternal hingga akhirnya melebur di tahun 1935. Nah, faktor penyebab kemundurannya adalah keanggotaan yang awal terbatas dari kaum priayi atau bangsawan. Intelektual Jawa Madura, rakyat jelata merasa kurang terwakili. Dan organisasi ini sangat berhati-hati dalam moderat terhadap pemerintah kolonial Belanda ya. Anggota yang lebih radikal akhirnya keluar karena kecewa. Lalu munculnya organisasi-organisasi baru yang lebih terbuka dan berani secara politik. Contohnya Serikat Islam atau SI yang berbasis masyarakat. Dan tegas menyuarakan kemerdekaan. Juga terjadi konflik para golongan tua yang ingin mempertahankan fokus budaya pendidikan dengan golongan muda yang ingin bergerak ke ranah politik. Di tahun 1935, menjelang akhir hayatnya, Budi Utomo akhirnya ikut terjun ke politik dan tergabung dalam Dewan Rakyat. Dan untuk memperkuat kekuatan politik, Budi Utomo mengadakan kongres terakhir di Yogyakarta di bulan Desember tahun 1935. Dari kongres memutuskan Budi Utomo melebur dengan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI, bentukan dari Dr. Sutomo. Peleburan ini melahirkan partai yang bernama Partai Indonesia Raya atau Parindra. Ya, demikian sekilas tentang pergerakan dari organisasi Budi Utomo ini ya, pendengar ya. Tapi bagaimanapun juga, Budi Utomo bisa dibilang organisasi yang mengawali ya tentang semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Saudara pendengar, nampaknya kebersamaan kita di sajian goyang sekolah untuk edisi hari ini harus saji akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang diaturkan. Insya Allah di lain kesempatan kita dapat kembali bersuara di udara. Dan saya Haji Santoso pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas di sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 17.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه برارة الأخيار. أما بعد، hadirin pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Kaila Nabila, akan membawakan tausiah dengan tema kesabaran. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang yang kita sayangi, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, bahkan difitnah oleh orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin, sepengetahuan, dan kuasa dari Allah. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة

0: Amin. Shadaqallahul azim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada mengetahuinya kecuali Ia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan yang di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lahumul Mahfuz. Dari ayat di atas jelaslah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui oleh Allah. Bahkan sehelai daun pun yang gugur Allah mengetahuinya, karena Ia Maha mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar, karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah dan pasti ada hikmahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri, habsu nafsu. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam tiga perkara. Pertama, ketaatan kepada Allah. Kedua, hal-hal yang diharamkan. Dan ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit. Saat mengalami musibah, Allah memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 sebagai berikut.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelaslah, dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan, sabar dulu baru kemudian sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas, maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap dua hal itu? Kita juga dituntut untuk sabar karena tidak mudah menjalankannya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangatlah berat. Taat kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara yang ringan, semudah membalik telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan tidak ikhlas menjalani kehidupan, itu amat berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah itu berarti kita harus mengorbankan kelezatan duniawi dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Contoh kecil saja, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini kita harus menahan diri dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan? Makanan dan minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang, padahal semuanya itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan bagi kita manusia. Hadirin pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat mengalami musibah, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengucapkan kalimat tersebut, yaitu kalimat tarji, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi milik Allah semata. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntutan dari Allah kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap ridha dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta dapat mendapat balasan kebaikan di dunia dan akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Riko magek ngrungokakan RRI malam. Good, good, good.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kadang pamirang. Alhamdulillah saged pinanggihan malih kalian Batejeng. Nggih, ingat dicoro tejo wangi jan krespol. Kados padatan kaya biasa nih dicoro tejo wangi ngrencangi panjenengan ngantos mangke tapu wolu bengi aturaken lelagon Jawi ya tercampur sarian Banyuwangi oleh Mbak Yowole dong. 4085044 kuwi tilpune utawi saged WA 081 555 619 53.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setengah ratus cancel komadiko Radio Republik Indonesia Malang program 4 kedang pamitan ya. Kisinan 2 wah cok gampang kisinan lo ya wah tapi yang bahas kadung lo ya mangkane kumpul ya wes yang pengen gabung wae langsung diangkat Teh Jawangi.
1: Teh Jawangi dan Grespor.
0: Lho ya Mas Noti.
1: Senenge. Mas iya nomor 1. Mang nomor 2. Saiki nomor 1.
0: Wah, janjo sok riate nek dilawan.
1: Senenge. Mendarat kok pinter ini. Kadang-kadang ora iso masuk-masuk kok.
0: Ngono ya, Den ya.
1: Sekian-sekian.
0: Betul.
1: Iya. Niki penggemar RRI niki pendeke se dunia, se-Indonesia Jember Bundariaten, Sumatri, Kalimantan Bundariaten, Mentingkring nomor 1 Sulawesi, Pasuruan anu, pecahnya Blitar Blitar, Mbak Gito Bundariaten nomor 1 lho ayo, disenggol dong anu, Mojokerto Magetan, Banyuwangi Popo Suwarno, ayo tante nih, suara nih, Jombang, Bantur, Kedir, Kendari, terus apa kira? Banyuwangi, ayo tante nih, Bundariaten Mertingkring loh, apa mana ki? Surabaya, ayo Surabaya tante nih, Bundariaten Mertingkring loh, ayo semuanya, tak neng April, Surabaya, lek di Surabaya ku lek wedok neng, lek wedok lek lanang cak,
0: betul? Betul. Wah, pinter ya, Den.
1: Manggil lagu ini pun Luwiting Asmoro.
0: Oke.
1: Luwiting Asmoro, kalau parengkan datang Bu Anggi, ayo tante ini suara nih, saya lebih suara Bu Marlena, Bu Sumiatun, warung murah, warung itu paringi murah-murah mangga. Sekarang ini gak dihitung loh, nek mangan di Sumiatun. Sekarang dihitung ya, kapan mari ini?
0: Kandang, iya, iya.
1: Bu Serikati, Bu Devi yang mengharap, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko, Paris, Sapitri, Pak Jono, Coban Blota, semuanya kakean, wangi suka sakit saya. Semuanya ya.
0: Okay.
1: Semoga panjang umur, barokah rezeki, beratin selalu berdoa teman-temanku ya. Jaga kesehatan musim pancaroba ya. Minum air putih 8 gelas. Lek ngantuk cepet turu. Lek luwe cepet mangan. Lek ngelak cepet ngombe. Betul lah Mbak Tejo.
0: Oke. Okay.
1: Jaga kesehatan semuanya temanku ya. Penyaring ge, semoga panjang banyak rezeki, sehat-sehat sekeluarga ya. Jangan lupa kalau tidur itu harus 8 jam sehari, betul?
0: Betul.
1: Ini kayak mendengarkan Buriatin iku pendengar setia mulai pagi siang malam terus iklan-iklan ini wapi-api seneng saya sudah mendengar iklan-iklan di RR itu Mbak Tejo.
0: Oh iya
1: iklan itu seneng-seneng saya iklan itu aku seneng-seneng iki ngene kakak adik mau minum oh iya saya ambilkan ya makasih kak maring ngene katanya enggak boleh buang-buang air oh iya akan buang air besar. Oh iya, guyu ora dhek guyu. Aku seneng ngene. Are, kita tulis iki iklan-iklan iki. Ngene ada yang ini. Kek, lagi apa, Kek? Nanam pohon ya. Buat cucu besok kalau sudah besar. Aku seneng iklan-iklan iki semuanya itu enak-enak lho, Mbak Tejo.
0: Nah,
1: seneng sekali. Iya. Nanti diputer iklan-iklan yang seneng aku itu ya.
0: Oke, saya puter iklan ini lagu ini orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini request iklan ya. Ayo, ini request aneh Dewi ya. Teh Jawangi.
2: Ya, Grespor.
0: Wih, request iklan apa? Ini tak puter iklan tok maling ini kok. Betul. Betul, Bu. Yo ora salah. Nyapa kowe kok? Dek. Kok? Kabeh apa? Kok?
2: Iki tak ngecek mesin 6-nya ketawa pengen 6 lho.
0: Kuwi gak apa-apa kok. Wis ping rolas kuwi kakean kowe kok. Guyu dhewe sang streng kok sang kak kowe.
2: Babu aku wis siap nak gelo, Mbak.
0: Hah?
2: Gelo.
0: Wow, kowe ngono riatin request iklan kowe kok dikasih gelo. Gelo ngrungokke iklane dari kowe, heh.
2: Ya enggak lah ya, gelo seharusnya kan aku lah. Lapo Mbak Tejo yang pertama, Mang.
0: Eh? Oh. Lah ya semula pun dia ya mang wayai lah anu
2: ya kue. Gak ngono seharusnya komunikasi ini Bunda Riatin kan harus sampai aku pertama-tama lah kok berapa itu
0: oh ngono makanya gelo walah ya ya maaf bukan berarti saya mau rebut kok
2: ya ya gak ngono tapi kan di hadapan saya aku dengarkan dengan telinga saya sendiri
0: walah jadi kue gelo ya.
2: Ya
0: ya ta mengati
2: ki
0: dudu
2: wes. Ih. Loro atimu kok.
0: Sesek loro kok. Loro atimu.
2: Ah,
0: iki telat iki gak
2: ngerti
0: wes iki bakat ini bukan rezeki. Lah kowe lak jaga. Awak
2: iki dudu reca ngono padahal
0: malah kembali batas jenang Banyuwangi dan Jember. Wah, tajang lencer nang Kalimantan barang orang Kalimantan.
2: Iya, Kalimantan.
0: Kalimantan. Lho kan Daniel. Iki kaya mimi lan mie goreng.
2: Iya.
0: Kaya mimi lan mie ya sekali-sekali nyeneng dia nyeneng ke hatiku dewe kok nyeneng ke kue terus asane ngeluah pun nyeneng ke kue tok nyeneng ke hatiku dewe sekali-sekali tok
2: saya kenapa gak harus semata-mata di hadapanku ini memang kaya opo
0: loro hatimu kok
2: iya kan
0: loro hatimu kok
2: kata lala
0: ya kan Daniel dada lalapu.
2: Iya. Apane kowe? Iki di gudang mas opo sih?
0: Neh.
2: Di gudang mas opo?
0: Wah, yo sak RT kok.
2: Sorry, kowe di gudang nang.
0: Ning di gudang. Kok kira aku bayi yo lek iki lah di gudang. Ya,
2: paneng. Adik, ini mimi dulu. Ngono.
0: Adik, ayo mimi cucu. Ma. Kenapa? Expired.
2: Pihak yang mengajukan pinjaman bisa dengan kamu. Tenang aja, aku gelo, tenang aja. Tak, ini gelo ya pokoknya.
0: Gelo apa gila? Betul. Nah, iya, pertanyaanku kan gelo apa gila? Kok gila kok? Saya repot lah gila.
2: Banyak-banyak gak bisa terobat ini rasa sakit ini.
0: Eh, mempret. Gampang kok. Aku tak boleh kayaknya. Ini perabatannya. Oke, okay,
2: kamu
0: lakukan
2: sebagai langkah antisipasi. Aku gitu bahkan ya. Kaku di tenembang. Menurut aku tenan aku.
0: Loh, iya. Kuwi pasangan serasi untung ora enek. Kuwi lek misale ana apa jenenge lomba Cak Daning Malang aku ambe riatin kuwi patine. Dadi pasangan.
2: Enggak ya langsung ae kebuat.
0: Lah iya berarti kalau ono lomba Cak Daning aku karo riatin dadi pasangan. Lho piye legendaris pasangan kolonial. Lho kan Daniel.
2: Lho
0: riatin kuwi lek apa jenenge nek mangan koyo macan luwe eh kok lek mangan. Nek mlaku. Yang melagu gue kayak macan luwe.
2: Kalau ditanya bisa gereng ya percaya aku.
0: Eh?
2: Saya gak bisa.
0: Aku kok gereng nih lo. Aku gak tahu gereng lo.
2: Lagi deh. Ini kayak macan luwe kalem.
0: Wah tenan.
2: Panangnya bisa itu gereng.
0: Lah aku luwe tenan kok rakoyo ini luwe tenan nih. Sumpah deh.
2: Kayak aku mah ngecan kayak ya wis aku kayak sakitnya di sini loh ya.
0: Ngono.
2: Ya wis pokoknya gelo langsung nyerno aku tak.
0: Oke, ha, aku tak mau jenengi tak celuk ke dokter e.
2: 1573 kali. Nah, dokter Adi nah.
0: Ora.
2: berapa?
0: Faris itu ke dokter deh.
3: 157
0: kode nambah nih gue. Oke. Ya.
2: Tempat semuanya ya.
0: Oke.
2: Selalu
0: amin. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Nono Eko. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi John Grace Bosgeng Dalu Mbak Tejo Bunawang Wulan Wonten Perung Banjar Arum Asri sesekarane anting-anting kula aturaken kagem Buriatin Mama Dika Bu Sri Purnomo Mas Faris Pak Eko Kang Harjukun Pak Bojes lan sedaya kemawon kagem bae sugeng ae cicipan mugi-mugi mboten saya matur suwun Pak nggih matur suwun ugi Bunawang Wulan anting-anting kaya wis kedol Bu punyan tanggal tuwa anting-anting opo jenenge anting-anting giwang tanggal-tanggal ngene iki wis mesti mampir mesti ya. Derana. Ya wis diaturke sik lagone iki apa iki? Tejo Wangi, John Grace Paul Sugeng Dalu Mbaco Faris Mbatu nyuwun gerajakan Banyuwangi. Agem bae. Dengan jajiban kakek Mbak Yularas, Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bunda Anggi, Tante Titik, kakek Mbak Tejo, matur suwun ya. Yeah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
4: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Parah.
5: Ini
6: aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Setunggal atus kangsa komatiko Radio Republik Indonesia Malang, program podcast deng pamireng gerah jagan Banyuwangi diatur ki. Muga-muga saged nambahi suasana gayeng nggih agem panjenengan sedaya. Tapi itu langkung kali menit tase wonten wekdal kang badhe nyawiji mate jobi kawan kosong sekawan kang kosong sekawan tawi WA 081 5556 91053. Tejo wangi
1: jantres
0: kol lo ya mes noti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo.
1: Sesekaranipun nggih.
0: Nggih, napa, Bu?
1: Pantai Baron Ngayogyakarta.
0: Pantai Baron
1: Ngayogyakarta.
0: Wah, nggih. Wah, teman dolan teng pantai. Teman dolan teng pantai. Jenengan nek dolan teng pantai napa teng napa gunung senenge?
1: Lari-lari kang temen kula nderek mawon.
0: Wong ada.
1: Lari-lari
0: ngejak mulai ya. Oke. Wonten.
1: Kula tak titip.
0: Mangga. Nggih, agem sinten.
1: Agem Gunawang Wulan kula wau matur nuwun senggolanipun.
0: Lah iya.
1: Wiwiti sekalian Bu Sri. Gati Sri Utami saking Bu. Liatin Bu Pandan, Bu Sumiatur, Bu Marlena, Pak Bambang, Pak Eko, lajeng Pak Grandung, Pak Ismoyo, Mas Faris, Mas Aceng, Pak Suranto, Sugeng Dalu, dan Sugeng Midangetaken.
0: Nggih.
1: Kagem panjenengan sak keluarga tansah sehat-sehat.
0: Amin.
1: Lan tetep semangat.
0: Oh, nggih, matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri Purnomo. Pantai kok rante. Pantai Baron. Nah, orang tahu dolan rono. Yukjo bae ono ya Pantai Baron tiba. Aku ngerti ini parang tritis weh. Nah, napa malah le panjenengan kedong pamireng menika liwat JLS ya toh, wah JLS tuh kok gini Malang sampai Pacitan ya toh nek tembus urung tembus sampai hukung iku wake gunung kok gunung ya no sih gunungnya wong akean iku apa pantai nih omar ki kan lingkar selatan jadi ya gunungnya wah kuatah sangat tuh. Gunung mana? Pantai-pantai. Oh lah iya, salah terus deh. Tejo Wangi
1: dan Chris Pung.
0: Lo ya Mas Nordi.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Dalugi Bu Pandan. Alhamdulillah sehat. Cak Wang Silipun.
1: Cak Silipun doang mboten mireng suanten iku Mbak.
0: Lah iya. Kulo teng pundi?
1: Cuti napa tidak pundi napa kok kuroten pundi.
0: Lho lah iya aku nang ndi? Nah aku ya bingung aku nang ndi aku ya.
1: Ten JLS iki Bang, Mas.
0: Kayake ya kesasar. Ora mule-mule.
1: Kok kesasar. Katosi tepi wis nyampe alhamdulillah wis nyampe ngeten Mas.
0: Nyampe pundi? Urung teko. Urung teko.
1: Cereng ta.
0: Kok ya dikene-kene wae ya.
1: Katosi tidake tepi, Mas.
0: Heeh. Karepe.
1: Wisata ta, Mbah? Tentu ini, Mbah.
0: Karepe.
1: Terus?
0: Terus ya berat di ongkos rasida. Rasida.
1: Gak mungkin.
0: Kandhane rasida. Ya wingi kuwi ngetutke angon napa? Bocil meniko teng ora adoh meneh iki kene wae, Dik. Ndi? Bedali kono.
1: Oh nggih, ngaler berarti. Oh,
0: iya. Apa ini sing diler?
1: Ngalir.
0: Ngalir.
1: Diler.
0: Ngalir.
1: Napa dateng Purwo niku lho Mbah Budi?
0: Bonte.
1: Apa maniku? niku ten Purwosari niku napa wisata napa niku stupen.
0: Purwosari kuwi apa ya?
1: Boten tindak riku ta?
0: Boten, boten jane setengah nu kok. Cuman temu ndi? Di sini wingi ketindan, ketindan thread.
1: Oh, medali.
0: Medali leres. Orang kono bae. Karo karo anu, karo apa sekolah. Cah sekolah
1: sekolah. Oh, nggih kan sekolah.
0: Lah iya, wah jan lucu.
1: Tapi iki lho Mas Ai sak menika, Mbah.
0: Lucu-lucu. Temu ndi?
1: Jonggo.
0: Jonggo, Jonggo e pundi? Halo? Daerah pundi?
1: Dinane Ariani Talit,
0: Mbah. Oh, iya iya. Daerah pundi mriku?
1: Punten Munggah niku lho, Mbah. Selekta terus.
0: Oh, Selekta Munggah iki.
1: Selekta pinggir margi.
0: Ya wis ben tak anu rono.
1: Lah ngene iki lho Mbah napa miku tapi ya ngoten no.
0: Oh sing anyar kuwi ya.
1: Nggih, lah enggal Mbah niku.
0: Nggih, diaya wingi gratis to.
1: Nggih, nggih gratis.
0: Aku rono bali kok.
1: Lah napa?
0: Ngegratis entek wingi.
1: Oh.
0: Lho gratisnya kemarin udah habis. Iya ketik ya wis mulih wae aku ngono.
1: Nggih, nggih.
0: Cai mriku nggih terus sing nggih.
1: Nggih.
0: Iya wis tak ben-ben nyenengke
1: bocil. Nggih, enggal
0: Mbah. Lah iya.
1: Nah timbangane ten Pujon.
0: Aduh.
1: Nang santai ra ten Pujon.
0: Heeh, wis saniki pun rame mriku pun napa jenenge alhamdulillah wis wisata Malang niku wah sae-sae kok.
1: Nggih, kok tepi-tepi mriku-mriku temen iki mawon sae-sae.
0: Aku mampir gene sampean ngono ya.
1: Nggih, monggo Mbah, mboten napa-napa.
0: Jos. Oke.
1: Monggo, pintu terbuka Mbah.
0: Oh iya, rong bis ya. Lelah mesti.
1: Ora mungkin.
0: Yo, yo mbok.
1: Patosan muni rong bis.
0: Lah rong bis aku golekne apa jenenge ana wong pinggir dalan tak cangking ngono wae. Lah iya.
1: Gak mungkin.
0: Lagune napa niki?
1: Lagune Nyambung Wanci Dalu, Mbah.
0: Nyambung?
1: Nyambung Wanci Dalu.
0: Oh, berarti anu apa jenenge? Awan
1: nyambung
0: mau.
1: Nyambunge dalu tok.
0: Lha lha iya. Berarti lek awan kuwi ora tutuk disambung bengi ngono. Ono wae lagu anjene iki. Oke. Kagem sinten lelakune, Bun?
1: Kagem Bu Sri Purnomo kalau wau nggih, Mbah.
0: Nggih.
1: Bunda Riatin, Bunda Marlena.
0: Iya.
1: Kagem Pak Bambang, Pak Eko. Kagem Bu Leha, Pak ya. Indah, Bunda Sumiatun, Mbak Tati, Bu Tati, Bu Asih. Mas Faris. Bu Sati Ahmad.
0: Oh iya.
1: Sampun Mbah kagem sedoyo ya kemawon.
0: Okay.
1: Dalu, salam sehat. Baca sehat-sehat selalu.
0: Amin, ya, amin, matur suwun ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan matur suwun. Lagu ini nyambung Wanci Dalu. Soale kuwi jagongane awan anu Mbah. Ora tutuk. Tutuke bengi. Karo melekan. Nggih, tasik wonten wekdal kagem panjenengan sedaya monggo kawan kosong sekawan kang kosong sekawan tawi saged WA 081 5556 9105 3. Yo nang pantai Baron dhisik wae.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

Setengah ratus, jangan salah komatiko Radio Republik Indonesia Malang program 4 Suara Budaya Nusantara. Puspitan Allah menikah wawah kadang pamit angge. Mugi-mugi sakit nambah susunuh gayeng kau dengan jalu menikah. Oke, jangan nom-noman saya ini, malah pinter-pinter nyiprake lagu-lagu Jawa. Nandake yang canom-noman ki ora alergi karo lagu Jawa. Melake ki artis-artis tawi penyanyi-penyanyi anyar ki Joko canom-noman ya toh lagune kuwi ya weh jan jos tenan api-api. Muga-muga wae terus berkembang ya toh supaya kuwi apa basa Jawa, belajar basa Jawa kuwi teko lagu ora apa-apa Mbak, ora apa-apa. Belajar teko sesuatu yang disukai kuwi sing di senengi kuwi pasti cepet. Lah iya to. Iki tasih wonten wekdal ingkang badhe nyawiji ing Prumpada dari Malang ya to. Adi Yoro Tejo Wangi dalu menika. Sekawan kosong sekawan gangsal kosong sekawan. Tawi WA 081555691053. Kita seing suasana hari ke Bangkitan Nasional. Semangat persatuan menjunjung tinggi nilai-nilai ke nasionalisme kuwi mulai cilik kuwi kudu wis mulai ditanamke. Supaya negara Indonesia tercinta iki yo makin jaya menuju Indonesia emas lah yo ngono. Biasanya

kadang pamirengan makin gebak kelas sampun boten nyekapi kula badhe nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur suwun kawi katosan njenengan sedaya nyuwun kangge sampun sami menawi wonten atur ingkang boten nganti penggalih saking gracier jalan candi panggung 58 Malang Mbak Tejo wilujeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Budaya Nusantara edisi Suryo kaping kalih dasa wonten ing sasi Mei 2016 katuraken dening Siswanto Galuh Haji. Wilujeng dalu para kadang suno budaya Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Malang fasilitasi penerbitan surat izin mengemudi utawi SIM jenis D gratis kagem penyandang disabilitas ing dalem momentum Hari Kebangkitan Nasional 2016 Rebo 2 Mei 2016. Kadaipun 11 pemohon disabilitas wingking saking Kabupaten Malang dereaken layanan kasebat ing Satpas Prototipe Satuan Lalu Lintas Polres Malang. Para peserta ngelampahi sedaya tahapan penerbitan SIM D wiwit saking registrasi, ujian teori hingga ujian praktik kanthi kendaraan. Sedaya proses dipun tindakaken jumbuh kalian prosedur lan standar ingkang lumampah. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Kelvin Arliska ngendikan program kasebut dados perangan saking pelayanan publik ingkang inklusif soho ramah kagem sedaya lapisan masyarakat. Miturut panjenenganipun, para pemohon SIMD tetap nderekaken mekanisme ujian kados dening pemohon SIM umumipun, nanging petugas paring pendampingan soho pelayanan humanis sak danguning proses lumampah. Saking Polres Probolinggo, Polsek Kademangan terus ngencaraken pembinaan dumateng generasi muda lumantar kegiatan edukasi keamanan soho ketertiban masyarakat Kamtibmas ing lingkungan sekolah. Wekdal menika jajaran Binmas Polsek Kademangan paring penyuluhan Kamtibmas sisan damel sosialisasi penerimaan anggota pramuka saka Bayangkara Pas Brara ing MTS Sunan Giri. Kegiatan menika lumampah ing Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kitha Probolinggo. Menika nderekaken para siswa kanthi antusias. Ing dalam penyeluhan kasebut, pelajar dipun paringi pemahaman ngengingi penting utan wigatosipun ngreksa keamanan lingkungan, ningkataken kedisiplinan inggo nebihaken maneka wujud kenakalan remaja. Kapolsek Kademangan Suharasono ngendikan kegiatan menika minangka langkah preventif kepolisian kagem bangun karakter generasi muda awit yuswa sekolah. Para kadang jawah terus ingkang wekdal dangu tapi majam-jam dalemipun warga Rembang rubuh. Intensitas jawah ingkang sangat deres dipun dereaken angin banter wekdal Selasa 19 Mei 2016 dalu nuwuhaken salah setunggaling dalemipun warga dusun Krajan RT setunggal RW setunggal Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan rubuh. Kedadosan menika lumampah wekdal dinten Rebo sedasa 2 Mei 2016 siang. Watawis tabuh setunggal siang dipun riksani dalemipun dalem kesebut kagunganipun Fauzan sekawan dasa warsa ingkang wekdal kedadosan dalu sarangan putra putrinipun so garwanipun ingkang putri. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi ngendikan sak lintunipun keranten cuaca ekstrim sebab musababipun rubuhipun dalemipun Fauzan ugi dipun sebabaken saking kahanan bangunan ingkang sampun rapuh. Dipun cedhakaken dening Sugeng wekdal kedadosan penghuni utawi Fauzan
katemben mapan ing ruang wingking sehingga mboten ngantos wonten kurban bekal kedatosan kasebat. Nanging payon soho tembokipun ingkang perangan ngajeng dalemipun Faujan ambruk. Sak badanipun kedatosan ingkang kagungan griya dipun bantu dening warga sakupeng nindakaken lan nyisiaken barang-barang ingkang diperlokaken kagem kabetahan padinan soho paring ngresiki rereget reruntuhan atap soho tembok rumah. Soal kerugian material sugeng naksiraken watawis 50 juta. Para kadang seno budaya ingkang satu kinurmatan mengkaten pawartos basa Jawi edisi kalih dasa Mei 2016 produksi Radio Republik Indonesia Malang perumpat suara budaya Nusantara. Kula pun Siswanto Galuaji ngaturaken wilujeng midhangetaken adicara candhakipun. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: Rungu unining tembang katresnan, sumunuringin kurung ngadek jejek, dadi seksi bisu sing ajek. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?

0: Nata, suaramu sangat merdu, biung emban sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena biung emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, biung emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih. Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para penggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Biung.
1: Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren, tempat tinggal

selamat tidur. Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byung Ban, ajak ke sini Tuan

0: putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja apa yang terjadi.

0: melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih.
1: Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang. Seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
2: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta.

si keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

ngelentur-tutur miang ukara. Ukarane kinarya pangupadi dimensi nung ing pepetung. Petung ing kamulyan. Mulyaning raga sumarambah ing rasa sumurupa kang sanyata. Sanyatane dudu wadi. Witenggal sugian krana saka laku tindak kang becik. Becik ing laku lan tembung bungah dadi awohnya. Ngupaya sugih jotilar kautaman. Ojo golek kasenengan kanthi wragat rasa becik. Katiban benduning dosa yen laku linambaran pamrih. Pitulung tan bakal antuk tumrap sugih tan drono datan bakal tulus marang turunira. Anak berdateng rup hidho dadi dredah wus pinesti. Tibaning udan wus sanyata tulus ing bumi nuwuhkan wiji. Wijangga yekti kawruh wruha ing sastra nyata. Mendung yentan udan metengi rasa sami sumimpening bondo buceng cukeng datan dermi dumadine kasangsaran krana kareben buduning pikir.

seneng banget. Iki midanget suwe ora midanget ke ladrang pari suko. Ayo konco apari suko. Lah enak ae wis jantenan. Wilu sing dalu mugi menika kagem Pak Gun Raden Suwena ingkang sampun nyawiji. Nggih. Saka dulur-dulur wonten Mas Slamet Budiyono. Ayo kang

Anggi monggo dereaken kagem panjenenganipun Mas Agus Sugiyarto. Semantan ugi kula sesule Petruk Kantong Bolong. Ugi nyuwun pamit. Matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan sedaya. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

sing nontok akeh ana perengane gunung. Manuk manyar kok miber ngedol ngombe jamu dicampur legen.

0: hadir sekalian untuk menyemarakkan hajatnya Bapak Samirin. Siang hari ini kita tampilkan untuk menyemarakkan suasana. Inilah penyanyi yang sudah melanglang buana, yang sudah terkenal goyang ngebornya. Kita sambut kedatangan Anda, inilah Idul Darah Tista.
1: Iya, Idul Darah Tista.
0: Lagi duduk Inul Darah Tista ini.
2: Inul,
0: Inul Darah Tinggi.
2: Telung dino kumat aja nih.
0: Darah tinggi bu.
2: Ngawur rey. Anak nih kon manggil Inul. Sing teko aku Inul gak iso teko.
0: Lho kok iso gak iso teko apa?
2: Pilek.
0: Pilek kok iso.
2: Seniman karo seniwati leit. Suarane terganggu. Munggah panggung percuma.
0: Percuma ya. Nah. Soale sing didol ya suarane.
2: Lho iya.
0: Sing iso guna penonton suarane.
2: Lah nah, anane aku sing teko. Iya. Aku termasuk asistene Inul.
0: Lho. Aduh. Tapi asisten tes cu. Walaupun kon jadi asisten ya. Iya. Kon yo di bakat nyanyi.
2: Iya.
0: Tapi lek gawe jeneng menco iku kurang berbobot.
2: Kok sing tak maksud kurang berbobot?
0: Iya, walaupun kamu orang terkenal ya, tapi lek gawe jeneng menco iku kurang berbobot.
2: Sik, maksudnya kurang berbobot satu contoh.
0: Satu contoh kaya penyanyi artis sing Jakarta.
2: Iya.
0: Iku sing terkenal. Kaya Maggie Jet M, ya. Imam Arifin M.
2: Oh iya.
0: Inul M.
2: Eh. Lah lek Inul M ngebore kapan? Kok niku ngawur.
0: Sing
2: maksud M
0: em apa Muhammad apa Mas Soleh apa ngono lha apa kan blakrak teko kono iki. Oh.
2: Ya nek ngono ya tambah ono ben padha abote.
0: Tambahi ya
2: tambahi menco wibowo.
0: Oh kurang pantes, Cuk. Tambahi aku sing tambahi.
2: Tambahi.
0: Menco Selodono.
2: Lah maksude menco Selodono.
0: Selo iku watu, dono iku wewe.
2: Tadi aku seneng weweh watu. Amal nang padane urip amal watu.
0: Iya.
2: Ya mbahmu iku sing wah, tapi aku yo iso nyanyi.
0: Oh, tadi awak sing ngetutno Inul.
2: Lho,
0: selain tadi asisten kon yo termasuk.
2: Lho ya penyanyi.
0: Penyanyi ya.
2: Lagune
0: Idai Laila. Lah, iku cocok iku
2: lagu halus.
0: Lagu sing melas-melas yo.
2: Wah, ya iku
0: to. Ratapan anak tiri.
2: Iso.
0: Iso awakmu.
2: Pokoke lagu melas yo
0: iso.
2: Iso ya, iso.
0: Padahal lagu melas kudu iso nangisno penonton.
2: Loh,
0: iso kon nyanyi penonton.
2: Aku gorong santek nyanyi, aku jek kae tapi mangap penonton wis nangis kabeh lho.
0: Nyacak lah Idai Laila. Teko instrumen.
2: Ya.
0: Terorerong, terorerong, terorerong, terorerong.
2: Ya, terus aku ya.
0: Iya, iya.

0: Tone apa sing nyanyi?
1: Aduh yo.
2: Kau apa nganimu? Aduh kenapa kau nangis?
1: Elah sing aku tak ide. Aduh. Yo.
2: Lah ngate nyanyi sing ide. Salah dae sepatu wesi.
0: Sepatu wesi apa sing kau niku?
2: Aduh, sepatu sandal. Nyanyi lah giliane.
3: Sore-sore padang bulan, ayo konco podo tulanan.

0: foto mbok togel iku.
1: Lha
0: mari agama kok iso togel iku lho.
1: Agama ya aja santek lali, hiburan togel ya dinyangi, asalkan gak nemen-nemen.
0: Oh ngono.
1: Ibarate wong seneng lek kenemenen le seneng, dadi senop. Tapi lek sekali tempo seneng berhibur, contohnya kaya bapak sing kagungan hajat. Semangat nyambut gawe sekali tempo nyenengi anak sedulur.
0: Sakit ketihat
2: beneran kon latihan nyanyi karo Sopian.
1: Iya.
2: Pandane ngene, Pian. Nek ndelok mencu mulai nggone tingkat bangku sekolahan.
0: Iya iya iya.
2: Duwe bakat nang nggone bidang seni. Contone nek kene nyanyi karo kon suarane ya enak. Cuma aku kepingin anjene. Mumpung kepedhok karo mencu.
0: Iya.
2: Aku kate takon. Mencu iki lah suarane solos.
0: Solos lah suarane landung.
2: Tak takonane.
0: Takonono.
2: Cucu.
1: Apa?
2: Kon dadi seniman iki suaramu kok bisa landung? Bisa los, iki jamune apa cuk?
0: Ono ha.
2: Kebeneran.
0: Ora mek lombok tok kudu ono jamune.
2: Aku kepingin ro jamune, sak waya-waya wis seruh aku kepingin jamu, swaraku ben bisa landung.
1: Lek kon takon masalah swara soalé kon penggawamu ngidung kudu swara landung contoh basa piang.
2: Masih kon penting.
0: Aku yo penting.
1: Lek kepingin swara landung tur penak. Ono gorae.
2: Gorae apa?
0: Gorae apa?
1: Gorae kon lek kepengin gorah,
2: yeah, yeah.
1: Pentil duren.
2: Oh, kon iku penggorah kok pentil duren.
0: Duh.
2: Iku mateni gorane kancane goblok kon.
1: Tapi nyatane
2: tapi nyatane landung.
0: Lho iya.
2: Apa?
0: Apa?
3: Mang Dewa Kasih Sinoman. Kemanten kate temu. Ayo melok delok.
2: Oh, ayo nek ngono.

Nomor 3 nomor 3 aku kulino nyopet.

0: santri menempuh pendidikan lek ibu napa sampai niki boten duwe ibu bapak niki boten rabi malih saking sampean tapi kaya kangge ku tambah malah seneng ditambah malah kesamaan kan rada ringan to le sama rabi malih ku ibarate ku presiden patanggane kan bapak ini kan ibu dadi ana sing ngatur rumah tangga kene lah malah beneran to kaya aku menek ana sing nuturi lah ana kesalahanku
1: tapi sampai lampun sepakat ah
0: jauh pek to le
2: boten ketun
0: terus sebarang karena bapak lo ngaku ramu lo ngelakoni, yang ngelakoni bapak kok
1: bapak ini bapak rabi maling, gimpun dianggap lah ikut rumah ya, ibu sese sampe nanggap ibu sampe
0: walah le, aku ini gak teko semuanya le pikirku juga tambah wis tak pikir kayak keluarga aku dewe, kayak ibuku dewe
1: kalau seakin nih, kalau akan sampean
0: ya le, bapak ini saat ini bapak mau rabi maling sampean bubuknya kali ibu
1: buatnya kali pulau maling bukan?
0: Ya malah dewe-dewe lah ambo lah aku lah wis gede kate turu karo sampean tuh ya sapa sabang tonggo lah ora pantes
1: kula nisa akan dua sakit sampean ini gedap malih
0: ya jenenge bapak kula enten mau lo budale jam 6 ngati jamene ra mule
1: omah ini ku waduh ning tirose tapi kula dhewe dereng ro
0: ya jadi bapak desa dalane soro angel golek kendaraan carane le
1: ojekan iki lho mboten enten
0: lah ya makane kuwi aku lah kepikiran sini bapak yang menikah orang mulai
3: lho pak bapak cuma perangkatan gue
4: sur
3: iya
4: ngerti bu itu mengguri
0: kemengguri nah itu dari mereka apa
3: ya bila lagi aku marah nih
0: papakan le papakan le
3: ini kita mengguri pak kanin
0: lu kalau salah kepengen semerat calon ibu eh pulau lu pak
3: oh iya mau bacaan ibu eh
0: dia pun dia tempundi pak
3: kalau dia itu bisa jambu itu mana lho
0: enten cor pak iki jambu enten wong loro
3: iya
0: wong bambung
3: lah kae
0: wong bambung sele
3: lonceng ah
0: kok mboten njen ngajak pinarak mriki se pak lek sing sitok tasih enten praene tasih ayu hah lek sing sitok sik rada-rada ayu tapi rodok lho pak lek sing suwi tok welek welek sama aja ngenyak
3: melu
0: apa sih lho lho ini apa aku balik-balik diinceng ya reiki aku mang eh siaput eh kulaton kulapun nak
3: jodoh aku gak oleh ini loh
0: piro regane sandalmu jepit yu
3: sekarang ini aku tukul rung ewu setengah ini mau
0: rung ewu setengah di jelek diri meja tak tapuk kan lo
3: masih kembangan kocong ini kini mbak ya
0: oh jambut kula turi pinara kula apa sih arek kaya ngeten dijak mriki
3: lho
0: lah kok gua iya apa sih nak
3: iki lho tempat tidur
0: niku kalau sing bu goblok gerken tempat tidur
3: tempat tidur lho gak percaya iki lho tempat tidur iki ngene lah terus iki ngene lho
0: sandalnya gawe
3: ini itu tempat tidur goblok ya itu tempat tidur
0: gak jahe mes wedok kak Mira Mira ketok lah apa aku kepingin kok lu gak kepingin jauh tenang lu jauh di sini lah sama ini lo
3: nyawa
0: sama ini gawe sandalnya gawe kene nak kene bu
3: coba nongkrong si mana bu
0: kene bu lak ngarani ambil kon ya nak ya nyek kon welek aku ngarani kon iki duduk boro tapi bapakmu aku ngarani kon iki keluarga bapakmu ya lek jare aku lho pak
3: ya
0: nek jaman biyen iki buruk nek jaman saiki dijumbul atur ya sing ati-ati ngomong ning mbok ya heh
3: lho iki Pak Yumu iki
0: Pak Yumu nang tepangan nggih Pak bener gede kona ya tapi kona kene pernambah yu soal anake bapakmu
3: kenalno
0: kenalno kene tepangan kenal kenalno aku putih
3: aku merah
0: Bayu ya sampean jaju lho senajan
2: putrane tiyang dusun tapi kok
5: ngene ngene
2: ya. Sampeyan ya wis sampeyan dipundhokna bapak. Sepangaken mawon Bu. Kula putih. Aku ibumu nak. Ojo kate nganggep ibuku alon. Ya, ora pantes zaman saiki ngaku ibuku alon. Anggepen kaya ibumu. Ya, padha ae karo ibumu sing wis wargi. Najan aku gantine anggepen aku wong tuamu nak. Ya,
5: sawasulipun kula nggih mboten ajeng beda-beda.
2: Lah ya ngono iku anak sing paling apik.
3: Aku sok kula bapak aku pengen aduh.
2: Aduh.
3: Dadi wegah dhewe tenang. Kok ditusi kok cek-cek ya kok ceguri.
2: Ora, lu cedinge wis kebak ta le. Wis kebak ta.
3: Ayo. Aja gocek-gocek.
2: Kemenyek.
3: Ayo tangane gudhi kentiba. Kacok.
2: Aju nggih, Pak. Aju. Bu monggo pinang.
1: Ya iya nak, ya.
2: Lebu jeding banyu bak tetak dusi gak gelem loh don pula apa mbak dusi bocah wis gede lah kok sira ora gelem lah cacane piye iso ana dus kowe wong lanang ora entuk incing-incing wong wedok adus ya tuman
4: ha iku ngintil
2: nafsir nabi pak ya monggo saja
1: kene nak kene lungguh
3: enak
1: apa
3: ini buat
2: apa nih? Oh, lambun mako ya apa sih tingkah lambun? Saya dituduh no tak hara iku mako
3: roti
2: lapo nak
3: ini buat apa nih kalau mbak buter sama ini
2: ini jeding nak loh
3: gak enak
2: kenapa sih pak? Lo mau tenten roti ini gue yang jeding
3: kok saya ngambun ya kaya wang kaya jajan lo mbak atau pangan lo enak tapi jangan tapi gue kalau muruh apa sih mbak
2: itu sabun kan kertas pula lo nggak sabun
3: masak sabun lah sabun lah dijuru pak
2: walah pak lah sabun kok dipangan
4: masuk goblok kok kebacu
1: nih kono kono lunggu
4: kono
1: kene kene kene nak lunggu
2: kaya ngene iki sing dijaluk ibu nak kowe ambek adimu ya kudu sing rukun najan umpamane tak tinggal karo bapakku nang ndi kowe aja nganti tukaran jok sampe pisan-pisan ngaku yen kowe iki dulur sisi yo nak kabeh-kabehane ya
5: men kok
1: ayo ayo ngono Pak
5: apa kenapa sih Bu wong kula nggih mboten kadang kagungan sederek
1: ya
5: malah yo
2: ngono pinter
1: terus ini kenapa to Pak
4: budi iki sik butuhne pendidikan soalnya yang paling ditinggali gue itu ya sik sak mono iku
2: aja kuatir Pak. Nek soal anak iki apa jare wong tuwa. Sing penting wong tuwa mimpin anak iki sing dilanti dino ra dipetak-petakne, iki bocah bakal nurut karo wong tuwa.
1: Ono?
2: Ya ta?
5: Ya. Sesuk sekolah karo Mbak Putih.
4: Ya ngono sekolah kudune.
5: Lho ya mesti ae. Kudune klambi mbek sepatu karo
4: Mbak. Ini klambi sing api. Ya tak podo ngono. Eh terus ini Bu ya. Masalah hari-hari masalah awakmu, elek apike apa jaremu. Lah aku kan tenang luar Jawa tujuanku nagih semoyo tanggal pagi. Lah sik aku kudu teko kono.
3: Ber, ambon, lebar.
2: Den. Bapakmu kate buta lho, Mbok.
4: Aku kate lunga. Kate nagih.
2: Lah kate karek suwe teng riko sak desa tetinggal.
4: Lho, kate ra opo.
2: Lah wong atase manten tuwek kok dadakno. Lah nggih, mboten berbulan madu
5: disek. Kaya mari enom barang.
4: Lah sapa iki lho bulan madu
2: bae wis japlok padha japlok.
4: Terus ini Bu ya.
2: Lah iya.
4: Sak suwene aku lunga durung mule. Iki sembarang sak jerone omah, sak jabane omah. Iki tak pasano karo ibumu. Nggih sak mestine tak abie cek diatur.
1: Lah nggih.
4: Lah luwe-luwe donya brana sing wis ana entek gak apa-apa lek gawe nyekolano arek loro iki
1: mari aja jenenge napa
4: awakmu nunggu saksi lho mbok ya
2: pesene bapak aja nganti lali mbok dek menawa wong aku ki wong teko desa dek menawa ndek kene ana klirune kowe sing kudu
4: lah ngono ku awakmu sing eling
2: ngono lamane ibu niki keliru kula elingaken sampean lah sadar
4: lho iya kudu ngono mbok
2: nggih nggih nggih nggih
4: terus awakmu bekas apa jajal aku mulih
2: bekas ku ngene tok pak karo kowe ya pak yo sampean iki nek nang ndi pokoke kudu eling mulih ping pisan ping pindho
0: nek 15 dino utawa sak wulan ora iso bali kirim surat wae ben bocah-bocah perung ngene.
4: Oh iya ya yes, bener iku wanyene. Lah aku gak kirim kabar sawangan bekas apa ayo.
2: Pak, jenengan aja tindak pun Pak Nage.
4: Iya no
2: Nage. Nggih pun ngantos dangu-dangu lho Pak.
4: Iya sih.
2: Mengki lek dangu jenengan telepon teng griya.
4: Ya aku tak telepon.
2: Ning pesen kula pun ngantos supe kula kali de merah. Tumbasaken napa niku bakal klambi strak seragam sekolah Pak.
4: Awakmu ya seragam sekolah.
2: Oke, sami.
3: Pak lambine trono,
4: kalung kalung gak duwe, bekas kalung kan.
3: Sampeyan ku basakan soal komprak mana lah ini?
4: Kok iso soal komprak?
2: Kapok. Pak. Wis ngene lho, bocah loro iki aja nganti dibina-bina, ya toh?
4: Iya, iya.
2: Abang siji ya abang kabeh putih siji ya putih kabeh ngono
4: Pak. Ya. Ya wis, lek ngono aku tak budal, Bu ya. Iya,
2: iya, Pak. Iya,
4: iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya,
2: Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.
4: Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.
2: Ayo, Nak.
3: Bol, Pak. Boleh silakan. Iya, Pak.
2: Bol. Ayo, ikutin Bapak.
3: Oke, iya, Pak.
2: Bol. Kowe aja lali bekasih bapakmu ya, Nak. Kowe paribasane donya entek, gak apa-apa watone gawe minterno anak. Nek bisa jok sampe entek. Nek bisa kudu tambah. Wong ngatasi anak loro kok nganti donya entek iki saking klirune wong tuwa.
0: Ya, lungo. Sampeyan ngatur lari kali niki nggih. Nggih napa tore sampeyan Bu?
2: Ora ono, Nak, diarane kebo kabotan sumu. Wong mimpin anak kok ora iso. Wong tua mimpin anak ora iso iku jenenge wong tua sing wis kliru.
0: Ya.
2: Nggih, nggih. Mbun,
0: nggih.
2: Ku tak delok kembang-kembang ning mriku kok kaya alum. Iki disirami, ya. Aja sampai bapakmu teko iki sembarang padha rusak aja, ya.
0: Nggih, nggih.
2: Tangga ngono lho, Mbun. Nggih.
3: Kula tak dhuri ning.
2: Ya.
3: Kan mburi kono. Tak dicak burungmu apa?
2: Panganane wakeh Mas Wek. Bene to Nak. Ora apa-apa wong cak ambul gunjon kok.
3: Aku lho entar disalini klambi kuelek kok.
2: Kamera sama nak krasan sih ning kene.
3: Krasan omae api.
2: Ya sesuk sekolah karo Mbak Putih. Ya bareng goncengan go sepeda karo. Ya kono iki ngene ya Nak. Putih. Ibu arep ngomong karo kowe.
3: Nggih Bu.
2: Bapakmu ora ana omah, Nak. Diarani sing jaga omah iki ora enek kejaba ibu karo anggul, ya. Kowe lek ana omah, Nak, ora oleh gawe sandangan sing api-api. Lek ora sekolah, gawe priyasan sing api-api ora oleh. Engkok jari tangga teparo iki anake kok sombong. Kok donyane didodono wong. Ana ngene-ngene ne ora kuwi Nak sing elek. Ibu sing ditukani karo bapakmu. Plekate sekolah digawe. Gawe sandangan sing api. Plekate lunga-lunga priyasane digawe. Ki tambah bagus. Lah lek ana omah sandangan padha karo ibu, ora usah gawe sandangan api-api. Yo Nak yo.
3: Lah mengki lek sapa mi? Rendang kula napa sedherek kula mriki lah ya napa le mboten ta merasa.
2: Oh, koleke dulur-dulure teko salin sing api gawe nemoni. Yo.
3: Nanging kula tetep sekolah mawon.
2: Lho, ya iya no. Wong bocah kok ate ora sekolah.
3: Nggih, aku iki bisa. Kami kula ana sing yo no.
2: Mira.
3: Semen ati pundono kare bapak lah wis mulai mari nasi.
2: Sili ono nak, kenceluk sili ono nak.
3: Dama
2: sih Yono.
3: Hah?
2: Sedang
3: apa sih?
2: Babiku seneng lemari ke. Dah. Satu jam aja. Kondutin TV. Nek ini lo uang bejo enak aku jangi, sugi aku. Kaki lo tamtu nek bojo kuai, lo nang luar jalan liwat tegoro ya lo gak kerem. Leker mate. Donyane sakmene aku sing duwe. Perkara putih gampang. Oh, tak reko daya manut karo aku tak pemil gak manut.

0: ya. Itu dikentengi sing kenceng. Dadi lek mandur-mandur pitang kompon iku ya.
1: Kayu-kayu sing nyung-nyung nang tanduran niku tutuhe ya, Mas.
0: Iya, ditutuhi tapi hati-hati. Cepok aja ngatek-ngatek dulur-dulur ya.
1: Iya, iya, Mas.
0: Soale godhong-godhong iki yo niku perlu panas dulu iki. Langsung ketiga iso mati. Ya.
1: Iya, iya, to ta.
0: Karo sing sebelah kono sing kira sepi kumpul iku wis diaru, dipupuk.
1: Oh, wis mari, wis mari, Mas.
0: Iya. Saiki ngasuh.
1: Iya. Sebelum jelo ngasuh.
0: Ya apa? Kangen?
1: Enggak, Mas. Ya, bro. Di longkas Bali, Mas.
0: Ini. Kalau perkara masalah Bali, itu saja nih. Kalau ya, Pak. Ini, ya. Kena. Cuma, kalau aku, pokoknya mulai nang kampung ini sih di rumah. Permasalahannya, koyok aku mempraktekan sesuai karo teori nang gone sekolah. Kok pergi ya?
1: Iya. Iya.
0: Iku Pak. Oleh pancen iku menggambarkan kurang ono hasile. Kaya-kaya pomo aku mulih ndok ngomah pikiranku yo ndok kene. Wis percuma ndok ini yo kumpul karo ngene musyawarah jenenge aku langsung praktek. Yo apa wong tani ku yo apa langsung praktek. Dadi ndak teori dong.
1: Ya aku melok sampean ya.
0: Oh iya, ngene iki kan demi masa depanmu.
1: Eh, iya ya, Mas. Loh, rasa.
2: Aduh, goleki.
1: Eh,
2: masa.
1: Ini apa? Iki kanca sampean iki.
2: Iya.
1: Kok roh?
2: Ya takon ta.
0: Sebagai nanti beda.
2: Wes tua.
0: Aduh, ngene wae. Tapi kene aman ya. Aman. Kamu kan kana wowo. Gak tau
2: guru-guru. Oh,
0: nyaman. Kesadaran masyarakat ini gitu. Lebih tinggi. Jalur gunung.
3: Nah, iki ya.
0: Ana kabar apa?
3: Teka gurine ancen yo katinge ke kabar. Sangka wong to sampean. Sepisan aku bisa karo sampean saiki aku yo sing iso kangen.
0: Yo yo. Yo yo sebenarnya.
3: Pindu, ping pindu aku dijaluki tolong bapak sampean. Nek dino iki sampean iso gawe sapa ponmu. Nek kondo aku jalene sampean ki ora tau mulih.
0: Jane ya tau tapi kan wis setengah tahun tepu.
3: Lah iki apa? Saiki Mas Yota sing diarani apa KKN?
0: Iya.
3: Loh gak apa-apa, mosok sih gak ana waktu nyempatno waktu titike kanggo delok keadaane wong tuwamu mosok gak iso.
0: Kok
2: yo kur. Lalo.
4: Dino. Awakmu ngono apa? Aku lak kon ngenano anggel sing ambrol e.
2: Lho,
4: lah galengan iku no ambrol. Tak benane kon ya. Tak gerakine.
2: Kurang gede ya.
4: Yo kanggo ditunggu lak kenek ta.
2: Iki.
3: Berarti normal. Iso elek golek wis yo apa. Ayo wis engko sampean pamane gak gelem bali bareng aku. Termasuk aku iki terima nongko gak teko nang sampean mbel apa menggok dalan kan aku kuat
4: tapi seksine lak akeh seksine lak ono
3: iso yo tapi yo
4: sing penak meneh nek ae liyo dino elek wis aku maring rampung ne masalah nandur jati mas sing sisih kono
3: yo
4: sesebelah kono kayu sengon elek wis mari aku tak bali lek masalah pegebluk iku mang iku usaha lek pancen pegebluk iku mang pegawe kewan ya. Engko ya nyang dokter hewan. Lah lek kegebluke iku manungsa lah puskesmas lah ono sih.
3: Nek babakan penyakit iki Pak kami tuwa iki wis tau golek tombone desa.
4: Oh.
3: Termasuk nang ngene wong sing ngerti-ngerti.
4: Heeh.
3: Lah iki nek desa nek dhewe iki gak ono penyakit sing garing kegebluk, cuma siji syaraté.
4: Apa?
3: Kaya sampean iku kudu bali kudu rabi.
2: Wah dikandani kudu temenan sumpah
0: iya so, tapi
4: rungok no tala kok kaya no dongeng zaman saiki kemajuan ya ya saiki kita itu boleh percaya-percaya ngono niku boleh percaya
3: terus
4: tapi le jenenge wong jenenge pegeblok wong penyakit nek desa lah marine terus kon rabi lho jalure kan gak ada
3: kandhane aku nek pekerso
2: iya gak ada jalurnya kan gak ono
3: iya nih sekolah ilmu sekolahan aku gak nyucuk Ya wis iki lho kesalahane wong sing pinter duwe pro di sekolahan. Loh. Tapi gak ngerti mburine, ae dhewe iki wong Jawa. Ya. Dadi aja sampe ninggalno angger-anggere Jawa. Ngono lho.
0: Ora iso.
3: Temenan? Gagal balik. Oh.

0: Sampean mriki nak. Nggih,
1: Pak.
0: Lare-lare wae mriki. Perlu nih.
1: Kula kan wangsul. Durine kon ra.
0: Dos pundi sampean?
1: Kula mboten saged.
0: Kula ugi angsal mandat saking tiyang sepah sampean. Saged mboten saged dinten iki kedah wangsul sareng kalian kula.
1: Pak. Nuwun sewu, Pak. Lek perkara kula kan omah-omah niku kula dereng seneng niku, Pak.
0: Niki termasuk pun kewajiban leres napa trosit yang sepah sampean. Saged mboten saged dinten iki kedah rabi sampean.
1: Mboten saged. Loh,
0: lek ngoten sampean mboten ngesaken kalian tiyang sepah sampean. Desa mriki kesro kata penyakit. Isu lara sore mati. Syaratnya cuma sampean dikengken nglakoni rabi. Lah penak syarat ngeten iki.
1: Wakil diko mawon apa sing rabi.
0: Loh. Kok wakil diko
1: kula lemparne diko sing
0: niki mboten saged. Sing nglakoni rabi niki kita sampean.
1: Pak, nuwun sewu ya. Lek perkara niki desa niku enten masalah, kula niku ngudari ruwet retenge misalkan dijaluki urun pendapat kula saged. Cuma lek niki masalah kula kon rabi, niki rumah tangga. Kula mbenjing rumah tangga niku bahagia lan boten kula sing rasakne. Lek kula niki dareng seneng kali arek wedok. Ya, kula dereng sir omah-omah dipeksa. Benjing lek berantakan apa sampean sing nyangga susah.
0: Lek ngoten sampean iki mbanggang perintah kalian Gus Lurah. Pokoke saniki saged mboten saged, sampean ketawangsul bareng kalian kula, kula jak medhuki kalian tiyang sepah sampean.
1: Lek kula mboten pur.
0: Nggih kula peksa. Mboten pur kula kasar.
1: Sampean kasar kula bongo, Pak.
0: Lho, lek ngoten sampean mboten percados kalian kula. Abang ijune desa mriki napa trose kami tuwa tasmijan purun napa mboten purun napa mboten purun napa mboten.
2: Anu kami tuwa mang ngapoli
1: mriki muring-muring kula kan bali
2: karpe
1: kula kan rabi
2: kon juga kon rabi
1: nggih
2: sing ngongkon
1: kami tua ture diutus bapak
2: tapi kon gulung gelem rabi
1: ora
2: ora gelem ora apa-apa wong rabi ora apa-apa nak iku sak karepmu kon rabi monggo ora rabi ya monggo terserah sing lakoni lek awakmu wis seneng rabi ya kudu rabi lek kami tua ngono nak aja direken gak perlu kon ngreken kami tua ngono wong ini strip biyen ngono tau gendeng.
0: Oh, Yan. Ngomong apa wae kon?
2: Apa?
0: Ngomong apa Tasan?
2: Mas Pur tak kandhani, nek kami tuwa ngono biyen tau ganteng.
0: Gak gendeng.
2: Sapa ngomong gendeng?
0: Ya wis.
2: Ya apa iki mang rikotari apa?
0: Lah purnomo tatari gak gelem tak kasar aku digebyah pacul.
2: Nah, saiki partikelmu ya apa? Omong apa purnomo gak gelem rabi iki partikelmu ya apa?
0: Iki tanggung jawabe awake kon.
2: Terus
0: pas awake kon klemar-klemer ngejak balik karo nak purnomo.
2: Ini wis gampang wis. Iki jelas lek Mas Pur iku gak gelem rabi, gak gelem omah-omah.
0: Ya sing bijaksana padha pamongi.
2: Saiki ngene ae wis gak ngelangel. Aku tak lapor Gus Lurah. Wis tak jaim rene pisan lek jane ngeri.
0: Sing duweni kekuasaan Gus Lurah.
2: Heeh.
0: Gelem gak gelem apa jare nak purnomo? Oleh perintah teko nggone Gus Lurah. Lek ngono timbalono Gus Lurah. Lah mung digongkon rabi kok pas gak gelem. Lek aku gak usah ditari ya.
3: Wis kenapa, Wong?
0: Lah niki nak purnomo.
3: Terus ya napa ndika kula kengken niku, Wong?
0: Kula kengken wangsul mboten purun.
3: Terus
0: kula los mboten kenek, kula kasar, kula kajenge digebyah kalian bajul. Mlajeng kula.
3: Brengos riko iku sak kepel sese wong.
4: Wong kali lare enom mawon sampean ndika niku wedi.
0: Ngomong apa iku?
2: Wong wanine kali rondo tok lek iki.
0: Lah te ngomong apa? Tak coket diskusi memretel iku. Ayo cuki tenan.
2: Ayo cuki
0: tenan. Tak coket kon ku. Waduh lek dikebiasin ten mboten wedi kalian pacul iku Gus.
3: Ndika niku mbeto klewang koyo ngoten kok wedi kali lare enom ya napa
0: wong. Tapi lek kale pacul ilang ra ini
3: pun derek-derek kula sing tanggung jawab lho. Bur?
1: Dalem, Pak.
3: Anake sapa lho?
1: Bapak.
3: Anake bapak mek situk. Awakmu sing samestine bisa gawe tepo tulodo. Bocah nom-noman ana ing desane bapak. Bapak iki minangka sing nyekel pedang panguwasa dadi lurah. Ning awakmu kudu ngerteni apa sebabe sih bapak iki ngongkon kami tuwa mbarek bayan. Awakmu tak ngongkon oma-oma. Tak rasa wis cukup. Awakmu oma-oma bocah ngendi sing mbok karepake iki sepisanan. Ping pindhone nek wis awakmu iki oma-oma, desa sing pawengkone bapak iki bisa waluya jati wene kaya wingi-wingi. Kalamun awakmu iki bener-bener gelem nglakone oma-oma.

0: sing pawengkone bapak iki bisa waluya jati ini kaya wingi-wingi kalamu napakmu iki bener-bener gelem ngelakone oma-oma ngono lho Pur.
1: Bener kok Purnomo diko lakoni sampean rabi boten iku lho
0: lha apa wong
1: lho kajenge dicanda kajenge dibacol kalian Purnomo
0: kon niku ya apa sih Pur?
2: Dalem Pak
0: kon kate macul karo kami tuwa to
2: lha napa mboten
0: lha nyatane kon niku mangkok
2: kula leh
0: dile wong
1: Dili.
2: Dili.
0: Ora mbok pacul to. Mamu ngeli. Wis. Ngerti ya awakmu. Iya apa ya apa awakmu kudu manut bare bapak. He?
1: Lah niki bener perjanjian sapa?
0: Nah.
1: Pokok enten lakoni rapi lho. Lho,
0: benten iki. Lah apa, Bang? Lapo?
1: Lo kacengnya dipacul maling.
0: Kati macul lah purkan pur. Lah lapo? Dile.
1: Dile.
0: Wong ono wong le pacul tingkamu kok biayaane sih wong.
3: Le.
1: Sinten boten melayu.
0: Ojo wedi, ono aku. Aku wong tuane. Ono wong le pacul tingkamu biayaan gawanan berang. Udeng ini gak abang mau
1: boten purun
0: kaos ini gak lorek
1: boten purun
0: sepatu ini
3: gak nyilek sepatu ini gak nyilek
1: apaan kan bodoh pamong ya kok nyanda masalah silian sepatu
2: kalau ini aku dirosek lagi ini gabang
1: orang gelem
2: orang jasan orang gelem
1: wis pantes yang ini ya
2: sepatu ini gak nyilek
1: salah-salah tak babat kan gua ayo babat lu tak babat kan gua ayo broken neh wish
0: leh Pur bapak wis ora perlu nuturi bare awakmu wis gede ngerti? Dino iki gelem gak gelem awakmu kudu oma-oma iya
2: menawi bapak maksa kali kula
0: pancen kudu tak paso iki kanggo kepentingane desa kepentingane para kawula
2: kula purun omah-omah
0: ning
2: kula gak dah pancen
0: apa njaluk montor apa njaluk sepeda montor apa njaluk tegal sing luwe amba apa njaluk omah apa sing mbok njaluk
2: sing kula njaluk lamun jodho dipiyambak
4: semelap niku aku penjalukane enteng
1: sewu kula enteng
0: kan ya wis tutut ana Mas Mutu
1: kok iso pas ngarani enteng apa
0: kon kok iso ngarani omongane Purnomo iki mang enteng
4: sing kula jaluk soto teko dhewe
0: lho
1: apa ikon pas gandrung kok agen
0: anyene kupingmu kuping remek ya
4: kan niku aku lho
1: gelem lakoni rabi le ana jodoh teko dhewe dublek
4: lho iya napa niku jodoh
0: gelem oma-oma nek ana jodho sing teko dhewe.
4: Lah iki carane dos bundi niki.
0: Lho, saiki go pertingkir kaya apa?
1: Yan. Awak aku duwe pertikel. Iki pas setahun ngarep.
0: Po, ngeten lho, Po. Omonge si Purnomo niku wau monggo diramesi.
1: Lho, kok padhi ramesi sampeyan?
4: Lho, diramesi niku.
0: Lah iki lak omonge Purnomo niku wau kudu dieling-eling diramesi.
1: Lho,
0: enten jodho sing teko dhewe teng griya.
1: Lah iki leres. Jangkep setahun iki.
4: Nggih.
1: Kantase dereng bersih deso.
0: Dereng.
1: Ramesane niki dianaken bersih deso.
4: Dianakno ramen-ramen.
1: Ramen-ramen.
4: Mbok menawa ana jodho
1: Mas
4: Purnomo.
1: Nyebar undangan.
4: Iya.
1: Rawan lanjar rondo duwe bojo diundang kabeh. Dugi ten pendopo kelurahan.
0: RT 1 nganti RT 19 diundangi kabeh. RT ini RW ini diundangi pada teko bersih desa yang ingin gandok kelurahan
4: kalau saya standar
0: kalau
4: pelanjangi
0: lah saya nyebar undangan
1: undangan pun khawatir nopo terus anak buahku lho
0: ngono ah ngono rebo cukup ayo di anak lo bersih desa
1: ngomong

0: Aku gitu sapanya saya tak lakukan nih. Sembarang megawe ora pernah bener karo ibuku. Ana iki kabeh ben tinggalane wong tuwa aku.
1: Bener tinggalane wong tuwa iki saiki opo jare aku opo jare karo ibuku. Jujune aku
0: kok kemane nyeblek karo aku.
1: Kok tak ngatur opo kok.

0: mulai gua ngelakuin orang tua kamu kayak ini bengkok.
1: Ngapunten saja lagi pun kula bu, kula mboten nate ngumbar suara wanting tiang mriki.
0: Alah lah iku atas mamang wis
1: sampe gak ngono. Ana saiki bu pentingnya acara si pangkul api ami.
0: Klamis kowe, nek ana ngarepku pinter ngerayu kowe ya. Ya.
1: Mboten kula, mboten
0: lahir

nyapu nangis, he? Kok terus nangis, terus nangis jok, pokok nangis.

0: ada. Di Joko ini mangan adik ini. Di Joko ini mangan, kok tak tekak ngapik lho kan gue. Wong wedok mlaku kok kelemar-kelemer. Aduh aduh aduh aduh. Wong wedok model apa lho kaya ngono iki. Ya ngono nak sing pinter ya. Ben kapok, ben gak kerasan ben minggat. Wong kon siji-sijine anakku ya. Lah lek kon gak pinter kon besok oleh apa? Heh.
1: Makane aku iki ambek apa berabane arek lanang golek ibu wong kaya ngono ae lho. Wong garing ngono. Ndang balak mlaku koyo kemajari ta e.
0: Nek mlaku ku sing banter. Ku tak tamper perot kon ku. Wong mlaku kemat-kemat kan iki.

0: anakku kok ngalim ke Maliyah?
1: Yo, nak yo.
0: Pinter anakku Malik. Pinter panggilnya. Kok ini yang nomor cici nak? Yo, yo, pinter. Pinter. Kolek mari mangan nak, boleh nambah arek lanang yo, tak sangoni iku. Ngurus nak, le atasi wong ngono ae lha opo ngurus wong gak reken nek atasi wong akan diurus cenah. Tak kandhani kon mira yo. Nek tangga ngono kembang dilem nak. Tangga ngono lek dikeki dilem gak dikeki yo digunem. Wong tangga gak ngurus tangga lek gak ngurus. Apa?
1: Apa kok masih?
0: Apa? Wis adang-adang dhewe iki luwe gak angan pengeten sapa nak.

0: Longgo, bon, longgo.
1: Aduh, aku gak kuat, aku lele kayak gini, le aku.
2: Lopo, oh sampean.
1: Aku tuh kepracok, kayak ribu, le.
0: Kon sampean menten mawon. Kula tanggung jawab. Pun nggih. Sampean sabar. Sampean boten salah.
1: Aku timbang uripe kaya ngene iki lha aku wis mati ae.
2: Mumpun mati. Sampean boten salah.
0: Sing ngomong awak sampean boten nrimone. Lek sampean dadar kaya ngeten.
2: Kula kabeh niku wau nyipati dhewe. Ngerti lek sampean niku bener.
0: Pun sampean tenan.
1: Wat

0: pecah gak iso nyambel wis. Ponnya aku mbok silat-silat nang anakku kon. Lah, kamu pula apa kon? Rumahmu kon apa?
1: Lho sampean iki cipratan.
0: Anggul. Ya bener pantene. Wong kon tingkamu kaya ngene, mulane ditiru arek gak bener kurang ajar. Sembarang kita kok sing mimpin. Mulai sini sing mimpin kaya ngono katene aturane kate ono.
1: Masih wong genjeng ya kudu ono sing ngaiti. Anane buruhe genjeng juragane kocluk.
0: Bur. Kon kok wani ngocluk-ngocluk kena kon?
1: Lha sampean kocluk apa boten?
0: Nek kon rumah sang duwe jragan kocluk ta?
1: Lha sampean niku kocluk apa boten?
0: Lah ketokmu aku kocluk ora?
1: Lha lek boten kocluk nggih mumpun. Boten nih, ngerti lho bu. Kulo niki buruh, hatur bat batik ditutur, ya.
0: Upamane kulo niki boten ngomong. Ketok dadi siji keluarga teng mriki. Kajenge ngomong termasuk niki sanes urusan kulo. Masalah ning putih niki nopo kok? Mangane anak sampean kali ning putih iki kok sampean bedakaken? Anak sampean mangane kal ajang piring beleng terus ning putih sampean ajangi cowek. Lalek wis Mira tak ajangi piring belin, Putih tak ajangi piring cowek. Iki sangka karepmu ya apa?
1: Lho mboten wonten. Mestine kudune nggih mboten sampe dibedak-bedakaken. Anak sampean kali ning Putih niki sampean anggap anak sampean dhewe.
0: Ngerti ya dhewe, Mbul. Nek diarani Putih ku mecano piring pirang-pirang anggap ajangi piring mesti dipecahno. Terus piring sing ngendi sing kate digawe ajang nek terpecah.
1: Masih piring niku pecah sanes tukon sampean, niku tinggalane wong tuane sing wis mati.
0: Lah kok gak digawe nang kuburan karo mbokne?
1: Lho lha sampean gelem nyosolaken. Wong sampean mriki nggih mboten beto napa-napa, nggawa sewek sitoke gak woto.
0: Lah iya.
1: Lah nggih.
0: Ning saiki kon ngerti. Saiki aku soge sebabe aku ditibani donya sakmene kae karo bapakne.
1: Nggih.
0: Ngerti kon?
1: Nggih.
0: Masalah donya dikaken sampean sampean pepek. Sing kula bahas iki masalah mangane. Anak sampean ning merah mangane karo iwak sapi. Terus ning putih sampean nek banyu, lambemu gelem badhok banyu karo sego kaya ngono, Mang.
2: Ambur,
0: lha opo? Lah kon kok wani-wani kon nungkak karo jeragan kon.
1: Wani anane wani aku bener kon salah. Mimpin anak gak podo. Kon banyot ban silatan. Ana pari

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Setelah sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026, kami hadir menghiasi ruang dengar Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya kami pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa lagi esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 dari kawasan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri fid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dumateng para pamirang pendengar setia Radio Republik Indonesia program 4 105,3. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya sehingga pagi hari yang cerah ini kita dapat bertemu melalui udara di gelombang 105,3 dan tentunya mengawali pagi hari ini. Seperti biasa, Cahaya Ningati selalu hadir menyapa panjenengan semuanya. Dan tak lupa tentunya selawat serta salam senantiasa kita panjat dan haturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga akhir zaman. Dan pendengar, tentunya pagi hari ini kita akan ngaji pagi di Cahaya Ningati dengan tema Dinten Kebangkitan Nasional atau Hari Kebangkitan Nasional, Kamis 21 Maret 2026 ya, hingga nanti menjelang pukul 6 pagi. Tentunya saya juga mengajak untuk Anda yang ingin bergabung dan sekedar sharing atau bertanya, Anda bisa melalui line interaktif kita di 0341404504 ataupun juga di line WhatsApp kita 081-555-69-1053 bersama dengan Ustazah Jumaati Jubaidah Widi ya. Dan hari ini beliau setelah hadir di studio, saya akan langsung sapa beliau. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Ibu Widi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat Mas Taufik, Sak Wang Suli pun?
0: Alhamdulillah, sehat juga gitu Ibu. Ya, agak sedikit ngantuk sih ya. Karena semalam tidurnya agak kemalaman gitu ya.
1: Agak kemalaman,
0: dan ini harus
1: bergadang terus ya.
0: Ya, padahal sama Bang Haji tidak boleh begadang ya.
1: Iya.
0: Kalau tiada artinya. Oke, hari ini kita akan mengambil tema tentang Dinten Kebangkitan Nasional atau Hari Kebangkitan, Nasional. Nah, mungkin nanti tentunya sebelum kita akan memulai untuk

0: interaktif, yang mau bertanya, yang mau sharing. Hari ini akan diawali dengan mukadimah terlebih dahulu. Untuk itu kami persilahkan untuk Ustazah Jumaanti Jubaidah Widi, kami persilahkan untuk dapat menyampaikan mukadimahnya. Silakan,
1: Bu Widi. Terima kasih waktalipun Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'tana ni'mal ittihad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nafad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khalasatul 'ibadil mab'us ila kafatil makhluqin fi kullil barar wal bilad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqal jihadi. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para ulamaul amilin, para kiai, para sesepuh, para pinisepuh ingkang dhahat kehormatan Mas Taufik ingkang kula hormati, para bapak, para ibu, para pamireng RRI Pro 4 100 Gangsal Koma 3 FM ingkang dhahat kehormatan. Semoga kita mau puja dan puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita senantiasa diberi taufik dan hidayah, diberi kekuatan lahir maupun batin sehingga kita bisa bertemu di RRI Pro 4 ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberi tarbiyah kepada kita semua, mengajak umatnya menuju jalan yang terang benderang yakni dinul Islam. Para bapak, para ibu pamireng ingkang dahat kinurmatan, saat menikah nggih temanipun mengerti utawa dinten hari kebangkitan nasional. Nah niki Budi Utomo menika merupakan salah satu galing organisasi pergerakan nasional non politik modern ingkang kawitan piyambak wonten Indonesia, ingkang kagungan kegayuhan majengaken bangsa Indonesia lewat bidang pendidikan lan pengajaran, kagem lawan kaum penjajah ingkang tansah tumindak sewenang-wenang nindas lan bodohi bangsa Indonesia. Madegipun Budi Utomo menika tanggal 20 Mei 1908 dipun pandegani dening Dr. Wahidin Sudira Husada lan dipun bantu dening Sutomo lan Gunawan. Engkang kekalihipun menika kalebet para pelajar Stovia lan rikala semanten bangsa kita taksih ing dalem kuwahosipun kaum penjajah. Wondene ancas madegipun Budi Utomo inggih punika kagem meningkatakan derajat lan martabat bangsa Indonesia kanthi cara majengaken pendidikan dan pengajaran, ningkatakan ekonomi rakyat serta ngeraketakan kehidupan sosial. Ancas ingkang keaturaken dening organisasi Budi Utomo kasebat laras kalian tuntunaning pewucaling agama Islam. Menggaing piwucaling agama Islam bilih menungso ingkang paling inggil derajat lan martabatipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Utawi manungso punika badhe pikantuk derajat lan martabat ingkang inggil. Menawi piyambakipun kala wau kersa beriman lan berilmu pengetahuan kados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu tafsahillahu lakum wa idza qila insuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapang dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah bakal luhurake ya meninggikan gitu. Marang wong-wong kang padha iman saking sira kabeh lan wong kang den paring ilmu pengetahuan pira-pira derajat. Seseorang berilmu dan jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Karena ilmu dan kejujuran itulah kehidupan kita akan bahagia dan tentram. Seorang siswa belajar menyelesaikan ulangan dengan jujur. Pedagang menjajakan dan menakar dagangan dengan jujur. Pejabat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan jujur. Seorang wasit memimpin pertandingan sepak bola dan olahraga juga berilmu dan jujur. Para bapak, para ibu pamireng RRI Pro 4 ingkang dahatu kinurmatan. Jika di rumah kalian tuh memiliki misalkan pembantu, apakah kita juga harus diperlakukan dengan santun? Ya, seorang pembantu juga harus diperlakukan dengan sopan santun. Berikut ini bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW memperlakukan pembantunya. Kesaksian Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang parawi hadis terkenal. Anas telah menjadi pembantu atau pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ia bercerita kepada kawan-kawannya dengan kesungguhan hati. Kawan-kawanku, sungguh selama 10 tahun menjadi pembantu beliau, aku diperlakukan dengan amat baik. Anas melanjutkan ceritanya, Rasulullah tidak pernah berkata hus kepadaku. Beliau juga tidak pernah sekalipun membentakku dengan perkataan. Hai Anas, mengapa engkau berbuat begini dan mengapa tidak berbuat begitu? Subhanallah, sungguh mulia akhlak Rasulullah kepada pembantunya atau pelayannya yang bernama Anas bin Malik tersebut. Kitab Sahih Muslim. Organisasi Budi Utama menika nggih mengajak di dalam apa Mas Taufik nggih tentang pendidikan, tentang kejujuran, tentang sopan santun, nggih, dan tentang mengenai peperangan juga, nggih. Ya, ditunjukkan ini sikap sopan santun juga harus ditunjukkan dalam pergaulan di masyarakat, nggih. Sebagai makhluk sosial kita selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu orang lain harus diperlakukan dengan baik. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sahabat, teman, dan tetangga. Khusus terhadap tetangga, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memuliakan mereka. Ketika kita atau keluarga kita sedang kesusahan, tetanggalah yang akan membantu kita. Kita hormat serta laksanakan hak dan kewajiban tetangga. Jangan kita sakiti mereka dengan tingkah laku buruk dan perkataan kotor. para bapak, para ibu, pamireng RRI Pro 4 ingkang kula hormati. Islam memandang manusia sebagai satu keluarga. Maka setiap manusia sama derajatnya di mata Allah dan di depan umum diwahyukannya. Untuk merealisasi kekeluargaan dan kebersamaan tersebut harus ada kerjasama dan tolong menolong tanpa persaudaraan dan perlakuan yang harus konsep persaudaraan dan perlakuan yang harus sama terhadap anggota seluruh masyarakat. Misalkan kalau kerjasama tolong menolong misalkan itu adalah kerja bakti Mas Taufik ya, kerja bakti seperti itu, dan misalkan menolong-menolong tetangga misalkan yang sedang kesusahan atau apa ya. Kalau tidak disertai dengan keadilan atau ekonomi ya, atau ekonomi misalkan ya, yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangannya terhadap masyarakat ya, dilakukan seseorang terhadap orang lain, maka Allah melarang umat Islam memakan hak orang lain sebagaimana firman-Nya. Wala tabakhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu meragukan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu mereka merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Al-Qur'an surat Al-Asyura ayat 183. Nah, bagaimana kita misalkan membuat kerusakan di muka bumi ini? Ya. Misalkan menebang pohon dengan seenaknya ya Mas Taufik ya. Yeah. Menebang pohon dengan seenaknya, terus kemudian istilahnya di sungai-sungai itu misalkan kayak ngobati iwak ya. Itu sekarang tidak diperbolehkan juga. Betul. Ya Mas Taufik ya. Itu adalah membuat kerusakan di muka bumi ini ya. Para bapak, para ibu pamireng ingkang dahat kinurmatan. Setelah Budi Utomo berdiri mempelopori berdirinya organisasi-organisasi lain nggih, seperti SI nggih, Keserikat Islam atau PNI, Partai Nasional Indonesia dan sebagainya. Dengan berorganisasi, perjuangan yang dilakukan mulai terorganisir, mulailah tampak sikap yang tegas dan anti kepada penjajah. Tercetusnya Budi Utomo telah membangkitkan bangsa Indonesia menuju perjuangan sosial, politik secara terbuka. Dengan tekad yang bulat dan jiwa patriotisme yang tinggi, bangsa Indonesia berusaha mencapai kemerdekaan nasional yang utuh. Nah, kalau dulu nenek moyang kita perang melawan penjajah, seperti pahlawan-pahlawan kita seperti Cut Nyadin, Tuanku Imam Bonjol, Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Tujuan perang yaitu perang dalam Islam, bukan sekedar untuk berperang, juga bukan sebagai ibadah yang dilakukan secara terus-menerus seperti sholat. Namun ia adalah ibadah yang mempunyai sebab ya, seperti zakat, puasa, dan haji. Zakat diwajibkan bagi orang yang memiliki harta yang telah ya, mencapai nisab ya, mencapai nisab lewat 1 tahun. Kemudian puasa dilakukan di bulan Ramadan setiap tahun. Haji dilakukan 1 kali sepanjang masa. Dan perang dilakukan ketika diperlukan, dan perang dilakukan ketika diperlukan, dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu ya, tujuan-tujuan perang dalam Islam dapat disimpulkan dalam 2 tujuan besar, yakni pertama, menahan serangan musuh dan melawan kekuatan kaum dolim sehingga terwujud keamanan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, terhadap kaum musyrik dan musyrik Arab pada umumnya, Rasulullah terus mengajak mereka dengan hikmat dan nasihat yang baik. Sementara mereka terus memusuhi beliau, menantang dakwah beliau. Tidak memusuhi atau tidak mempercayai musuh ya kita. Musuh akan berusaha semampu mungkin untuk membuat kerusakan terhadap umat Islam dengan seberat-beratnya. Ya seperti misalkan kita Mas Taufik ya, punya ya ada orang yang iri hati atau dengki terhadap kita ya. Itu kita tidak boleh mempercayainya ya. Kita tidak boleh istilahnya boleh mendekatinya asalkan yang memusuhi kita itu bisa bertobat ya, misalkan tidak memusuhi kita lagi, dan kita harus tetap bersikap sopan santun dan tetap bersikap tenang ya. Para bapak, para ibu ingkang dahagya nurmatan, ayat menika nggih, ayat ingkang Mujahidillah nomor 11 ayat 11. Ayat menika meratelaken bilih tiyang ingkang kersa beriman lan bekali diniripun kanthi ilmu pengetahuan badhe pikantuk derajat lan martabat ingkang sae wonten ing donya utawi wonten akhirat. Wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi wonten ngarsanipun menungso lintu utawi bangsa lintu. Menikolah kali kegiatan dohir sobatos ingkang keginaaken dening Budi Utomo kageng lawan soho uwal saking penindasipun kaum penjajah, sehingga bangsa Indonesia menika dados bangsa-bangsa ingkang kagungan derajat so martabat wonten ing ngarsaning bangsa sanes. Para bapak, para ibu, pamireng ingkang dhahat kinurmatan, ancas sanesipun saking organisasi Budi Utomo supados bangsa Indonesia menika kagungan derajat nggih, so martabat ingkang sae inggih punika kanthi ningkataken ekonomi sosial rakyat. Sampun sami kamangertosan bilih kemiskinan utawi kemelaratan punika sawijining perkawis ingkang kedah dipun padosaken solusinipun. Solusine napa? Menawi kemelaratan, kemiskinan Mas Taufik nggih. Bapak Presiden ya, Bapak Presiden atau pemerintah menurunkan harga sembako. Ya, seperti itu Mas ya. Untuk menurunkan kemelaratan yang disebutkan di sini atau kemiskinan, supaya orang-orang miskin atau kemelaratan ini tidak apa ya, tidak berujung kematian. Biasanya sekarang ini beras ya Mas Taufik, dulu 10.000 sudah bisa, sekarang 18.000 ya. Sekarang uang 50.000 aja sudah kita tidak bisa, kadang-kadang bingung ngatur. Nggih. Lah sebabe punapa kranten kemiskinan kemelaratan punika menika kathah-kathah sumbering ketumindak kejahatan dan kekufuran. Kanti tiang ingkang goroh mendhet derbaging tiang sanes ngerampas lan rampok gara-gara miskin menika. Kathah tiang estri kranten imanipun lemah lajeng wantun melacuraken dirinipun inggih gara-gara desakan ekonomi miskin menika, lan tansah kathah malih werni kejahatan sanesipun ing dalam masyarakat ingkang dipun sebabaken masalah miskin punika kalebet krisis moral utawi akhlak ing dalam sawijining negeri. Kranten mikula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ingkang unggulipun, kadal faqru ayyakuna kufra, meh-meh kekafiran atau kefakiran iku bisa ndadekake kekufuran. Hadis riwayat Abu Naim. Pramila saking punika leres sangat ancasipun organisasi Budi Utomo inggih punika kagem majengaken derajat lan martabat bangsa Indonesia kanthi ningkataken ekonomi rakyat. sehingga bangsa Indonesia mboten gampil kenging bujuk rayu lan bodohi kaum penjajah nggih. Langkung-langkung dipun saringi kalian iman saha ilmu pengetahuan. Kejawi saking punika budi utama ugi ambudi daya anggenipun tansah ngraketaken kehidupan sosial kemasyarakatan kanthi ngrembakaken raos persatuan lan kesatuan bangsa Indonesia ing dalem nggih nelukaken kaum penjajah. Nggih sak menika sosial di dalam keadaan sosial biarlah membagikan sembako-sembako Mas Taufik ya setiap bulan kepada orang fakir miskin itu sudah merupakan ambudidaya ambudidaya anggenipun meraketakan kehidupan sosial wonten masyarakat ya. Monggo Mas Taufik menawi wonten ingkang bertanya
0: nggih. Siap untuk Anda pendengar yang ingin bertanya atau sekedar sharing, monggo kami persilakan di 0341 404 504 0081 5569 1053. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa hari ini temanya adalah kebangkitan nasional. Nah, kalau kita berbicara soal yang namanya kebangkitan nasional, mungkin ini menjadi sebuah momentum di mana memang kondisi yang sekarang ini kan serba agak-agak aduh bikin pusing gitu ya, bikin pusing gitu ya. Terus bagaimana kemudian kita ini tetap bisa survive, tetap bisa kuat gitu. Mungkin dari sisi keimanan Ibu, bagaimana biar kita ini istilahnya, karena kan kadang-kadang ketika kita lagi terpuruk, kemudian kita nggak mau bangkit, justru di sini adalah sebuah momen setan untuk menggoda kita agar keimanan kita terkikis. Nah, kemudian kalau dari tips Ibu Ustadzah Widi sendiri, kayak gimana nih Bu mengatasi hal tersebut?
1: Ya, kita mengatasi misalkan dengan cara-cara yang baik, ya Mas ya. Dengan cara-cara yang baik itu kita misalkan kalau sering misalkan kita ini biasanya agak-agak apa ya agak-agak istilahnya arah kemarah-marahan ya agak-agak kemarah-marahan walaupun itu marahnya tidak semarah gimana gitu ya jadi agak kita tekan ya misalkan kayak nekan kemarahan itu kan. Biasanya kita diam, ya, diam sambil apa istilahnya merenungkan diri, merenungkan diri. Bagaimana renungan kita? Misalkan, ya Allah, ya Rob, misalkan kita digoda oleh setan atau apa? Alhamdulillah, minasyaitonirrajim, ya Allah, lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Itu merenung. Ya kita merenungkan diri dan juga kita juga bisa secara berzikir untuk melawan hawa nafsu perang misalkan ya Mas ya. Kita ini sekarang perangnya perang melawan hawa nafsu kita sendiri ya. Hawa nafsu yang bagaimana? Hawa nafsu yang kita perangi itu sekarang itu misalkan kita istilahnya wong wedok ya belanja lah misalkan ya seharusnya belanja itu seperlunya ya seperlunya terus lah sekarang misalkan kita ke Indomaret atau apa wes semuanya dibeli itu hawa nafsu ya bukan apa istilahnya bukan keperluan. Jadi yang kita perlu-perlu saja, misalkan kita untuk belanjakan apa yang kita belanjakan, misalkan di rumah. Kalau kita melawan hawa nafsu, itu kita ya Allah, misalkan uang dipas saja, nggak usah diperbanyak, misalkan mengambil dari bank, terus kemudian kita belanjakan, misalkan ke Indomaret, ke mall-mall ya, itu pun moro-moro merantra, ya. Blonjone awake dhewe iki Mas Taufik nggih melantra. Jadi itu hawa nafsu. Okay. Kita perang melawan hawa nafsu kita. Jadi kita kita sesuaikan dengan apa yang kita perlukan. Dan kita juga sering-sering merenungkan itu dengan cara berzikir. Berzikir kepada Allah. Kalau misalkan kita ikut tarekat, ya kita Allah, Allah, Allah. Nah, misalkan kita tidak ikut tarekat, ya perang melawan hawa nafsu, ya kita bisa kok misalkan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terus dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, karena ada suatu kisah ya, seorang sahabat itu membaca bismillahirrahmanirrahim setiap malam. Ya, itu tidak tahu berapa jumlahnya yang dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu di depan rumahnya itu ada pasir. Ya, ada pasir. Nah, tiba-tiba pasir itu berubah menjadi beras. Ya, itu kisah pembaca surat bismillahirrahmanirrahim. Sak karung ya, pedi sak karung itu berubah menjadi beras. Karena apa? Karena keistimewaan membaca surat bismillahirrahmanirrahim. Ya, niku kita renungkan ya Mas ya. Jadi renungan juga dengan cerita. Ini tadi, yaitu kita bisa menerungkan dan jika berbelanja kita harus seperlunya saja.
0: Seperlunya
1: saja. Ya, itu adalah untuk juga melawan hawa nafsu kita, nggih, Mas.
0: Okay. Seperti itu. Oke, okay. Ini ada yang sudah bergabung, kita terima dulu, Ibu. Halo, assalamualaikum, Mas Faris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Bisa aja
1: eating
2: ya,
1: monggo.
2: Gak sehat gak kabar?
1: Sehat, alhamdulillah sehat Mas.
2: Alhamdulillah. Oke, langsung mawon ke pertanyaan nih. Gini pertanyaannya terkait ketika pas belanja, terus membeli sesuatu, terutama yang dibeli itu beras gitu. Itu kok tiba-tiba si penjualnya itu menjual berasnya itu palsu itu, Bu Widi, itu gimana ya? Apa perlu diingatkan atau dibiarkan saja? Begitu saja, mohon pencerahannya. Gimana tenun, Bu Widi, Mas Taufik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faris yang ada di Batu yang sudah bergabung. Ini pertanyaannya terkait tadi ya, belanja beras, berasnya palsu lagi gitu. Uangnya pas ngepres buat beli beras, berasnya palsu. Nah ini seperti apa? Apakah kita harus menegur si pedagang atau kita membiarkan atau bagaimana ini Ustazah? Silakan.
1: Ya, kita berbelanja misalkan di pasar ya Mas ya. Di pasar, terus kemudian si pedagang itu tadi ya tidak jujur, hasilnya tidak jujur. Terus kemudian misalkan awake dhewe wis kadung tuku beras wis digawa mulih misalkan. Berase kembang mbuh beras sing misalkan tukune Mentari. Mar didoli beras sing wis apa Mas? Wis apa istilah ana tumone ya. Istilah beras jatah ya. Jadi harganya kan lain ya Mas, hargai lain. Misalkan harga misalkan beras itu sekarang ini 18.000 misalkan. Kemudian kita beli 15.000. Ya. Itu harga yang 15.000 diberikan kepada kita. Ya. Ya, kita misalkan tidak usah menegur orangnya. Ya, biarin saja dibawa pulang. Terus kemudian enggak usah beli di situ lagi. Ya, daripada kita misalkan menyinggung perasaan orang lain, Mas Farid, ya. Kita misalkan langsung menegur orangnya, oh, orangnya nggak terima. Lho, iku beras apa sih tak tolong sampaian? Nggak ngerti aku lah, biasanya seperti itu.
0: Ya, pembelaan lah ya.
1: Pembelaan pada dirinya, ya. mendingan misalkan kita beri beli beras misalkan lek nih api yang ngomong api elek yang ngomong elek, itu adalah suatu kejujuran ya. Dan juga kita juga harus misalkan dalam kesopanan untuk misalkan apa Mas Taufik membeli ya. Ya, kita juga harus punya kesopanan dan kemudian yang berjualan juga harus jujur. Yaitu sama-sama kita terapkan. Sing misalkan ojo langsung misalkan kok marah-marah iki beras diuncal nang raine. Berase beras sing elek. Ya lebih baik Mas Farid dibawa pulang aja dulu. Itu biar dimasak atau tidak wis itu urusan kita, tapi kita tidak usah memberitahukan atau misalkan menasehati orang yang tidak jujur itu. Kan biasanya orang yang tidak jujur itu sudah mengerti perbuatan dosa sebetulnya. Ya, yang penjualnya sudah mengerti itu adalah dosa, tapi itu dilanggar. Ya, tidak ada kejujuran sama sekali. Nah, kita harus misalkan sopan terhadap penjual itu tadi, itu enggak usah marah-marah. Yes. Ya biarin aja, wis dibawa pulang aja. Lain kali udah enggak usah beli di situ lagi. Demikian Mas Farid nggih.
0: Mas Farid, terima kasih. Mas Farid, semoga dengan jawab apa yang disampaikan Bu Bidi sudah cukup mewakili gitu ya. Nah, ini kalau tadi kan terkait beras ini Bu. Nah, kadang kan yang namanya hal yang bisa memperkikis keimanan atau apapun itu kan kadang-kadang juga dari omongan. Nah, kalau menghadapi omongan orang yang istilahnya memfitnah kita tuh kayak bagaimana gitu, biar kita itu istilahnya, kadang kan ada beberapa orang tuh yang ketika difitnah justru malah kayak seolah-olah drop. Nah, biar kita bisa bangkit ya, seperti halnya tema kita hari ini gitu, biar kita bisa tetap bangkit, survive, dan tidak memikirkan hal itu sampai akhirnya membuat kita sakit dan sebagainya, sakit. Itu kayak gimana?
1: Ini kebanyakan ya Mas ya, kebanyakan di dalam masyarakat kita. Misalkan kita sudah berbuat baik kepada masyarakat, kita sudah berbuat baik di majelis-majelis ya, kita sudah berbuat baik kepada siapapun, tetapi fitnahan-fitnahan itu semakin menjadi-jadi ya. Itu adalah orang yang dengki terhadap kita, orang yang iri terhadap kita. Ya. Tetapi misalkan ada orang yang memfitnah kita atau iri terhadap kita, ya kita tetap sikap yang sopan santun tetap, karena kita ini juga berdakwah di dalam peperangan ya Mas ya. Kita enggak harus dakwah itu melalui kita apa istilahnya dakwah membaca Al-Qur'an, baca apa tidak, tapi kita istilahnya sopan santun dan kejujuran. Walaupun orang itu memfitnah kita, kita tetap diam. Misalnya tidak membalas ya, tidak membalas fitnahan itu. Karena apa? Lah ya awake dhewe misale membalas fitnahan itu, awake dhewe padha ae ambek dhewe. Ya, sama seperti mereka, orang-orang yang memfitnah kita. Nah, lo terus bagaimana caranya kita menyikapinya? Ya kita biarkan saja. Biar Allah saja yang membalas perbuatan mereka. Ya, kita istilahnya oleh Allah akan dilindungi dengan fitnahan-fitnahan itu. Walaupun kita di masyarakat sudah jelek nama kita, padahal kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Sementara yang fitnah itu perbuatannya enggak karu-karuan. Yang memfitnah kita, ya. Hal itu kita harus tetap istilahnya sopan dan santun. Walaupun orangnya misalkan berdiri atau di depan kita, ya tetap kita misalkan kita berjalan, misalkan orangnya duduk, misalkan di depan rumahnya, ya ketat kita ya nyok sopan, nuwun sewu, ya, tetap sopan, ya. Nuwun sewu itu adalah akhlak budi pekerti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengatakan Mas Taufik, ya. Fitnahan niku tadi ingkang diperlakukan kepada
0: kita
1: kepada kita atau orang lain.
0: Ya, semoga ketika ada fitnahan kita bisa sabar gitu ya. Cuman memang kadang ketika kita menghadapi yang namanya fitnahan, cacian, makian dan sebagainya itu cukup menguras tenaga kan Ibu. Kadang juga membuat kita itu sangat terpuruk sehingga untuk bangkit kembali berdiri itu agak-agak susah gitu, tapi semoga saja dengan apa yang sudah disampaikan
1: dengan semangat
0: ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita agar ketika kita dalam menghadapi keterpurukan ini bisa kembali survive, bisa kembali bangkit agar tidak ada orang-orang yang mungkin merasa menang karena telah memfitnah kita. Semoga Allah pun juga memberikan hidayah untuk orang-orang yang suka memfitnah.
1: Amin.
0: Agar ya segala keburukan yang dilakukan ini bisa segera disadari dan bisa kembali
1: orangnya
0: jalan
1: sadar
0: yang benar gitu. Terus juga mungkin karena sekarang sudah jam 5 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat nih. Mungkin closing statement atau apapun atau kesimpulan dari apa yang kita bahas di tema kita Hari Kebangkitan Nasional ini apa Bu? Silakan untuk bisa memberikan closing statement dan juga
1: terima kasih Mas Taufik.
0: Kesimpulan.
1: Para hadirin, para bapak, para ibu, pamirin yang datang kehormatan, mila sumangga kanthi kawontenan pengetan Harkitnas menika sageta kita marisi lan rembakaken semangat perjuangan pergerakan budi utama kanthi nindakaken pembangunan wonten sedaya bidang laras kalian kesagetan soho keahlian kita piyambak-piyambak. Misale Mas Taufik gimana ketatus penyiar ingkang handal, jujur, sopan dan santun ya. Menika mantun ngeten misalkan Mas Taufik misale di dalam sepak bola apa iku Mas jenenge sampean?
0: Mendukung tim gitu ya.
1: Ya, mendukung tim ya. Itu dengan juga dengan kejujuran dan juga kesopanan yang biasa dilakukan oleh Mas Taufik juga. Nggih, makaten ingkang dados atur kula mbok bilih wonten kirang saha kaladuking atur lan malih kirang trap sila lan suposita. Kula namung tadah deduka saka tumetes singsih nugraha pangaksami. Akhirul kalam, wabillahi taufik ila wami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Ustazah Jumu'ati Juwaida Widi. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadikan sebuah motivasi untuk kita. Kalau seandainya pun hari ini kita merasa terpuruk, ingat bahwa masih ada Allah, masih ada Tuhan kita untuk kita meminta, untuk kita memanjatkan doa. Semoga hari ini menjadi hari yang sangat menyenangkan, menjadi sebuah momen juga untuk menuju kebangkitan, bukan hanya bangkit secara psikologi, tapi bangkit juga secara ekonomi. Matur nuwun sangat Ibu Widi dan saya terkan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah pendengar itu tadi ya Cahaya Ningati untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ketemu lagi besok di jam dan gelombang yang sama. Saya Taufik Misbun yang bertugas. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bilahi Taufik wal Hidayah warida wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengkaten adicara Cahaya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandhang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara budaya Nusantara.